selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 26 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Sahabat Iktus, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, Bapa yang luar biasa, Bapa yang hidup yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh satu sukacita kami boleh menghadap Engkau di pagi hari ini. Kami boleh merasakan istirahat yang nyaman dan kekuatan baru yang boleh kami rasakan pagi ini. Terbukti kami boleh bisa mendengarkan siaran Radio Iktus. Kami boleh menyapa dan melihat orang-orang yang kami kasihi ada dalam keadaan sehat dan baik. Kami boleh mendapatkan kekuatan dengan melakukan segala aktivitas kami pagi ini. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami lebih lanjut, kami ingin menyerahkan segala keberadaan kami masing-masing ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Mari Roh Kudus, bimbinglah setiap anak-anakmu yang baru aja mendengarkan siaran kami maupun kami sendiri yang ada di Radio Iktus. Tuhan yang akan membungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau akan menjauhkan dari segala mara bahaya, dari sakit penyakit apapun. Engkau akan menolong segala aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Terlebih juga kami ingin menyerahkan siaran Radio Iktus sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan, Engkau yang akan berkarya lewat anak-anak-Mu yang terlibat dalam pelayanan sepanjang hari ini. Engkau mengurapi setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap program acara maupun juga untuk setiap lagu-lagu yang kami putar, kiranya menjadi berkat, kekuatan dan penghiburan kepada setiap sahabat Iktus yang mendengarkan. Engkau memberkati Radio Iktus ini dalam perjalanannya, baik itu dalam setiap pelayanannya maupun untuk biaya-biaya operasionalnya. Tuhan akan berkati, Tuhan akan gerakan anak-anak-Mu yang sudah diberkati Tuhan agar juga ikut memperhatikan Radio Iktus. Memberkati juga pelayanan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau akan menjagai, jauhkan dari segala kerusakan, dari bahaya apapun, agar tetap bisa mengudara, menyapa lewat udara, memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap pendengar. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh keberadaan kami, setiap pergumulan kami, dan setiap apapun yang boleh kami kerjakan, kiranya Tuhan memberikan keberhasilan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.

Semangat pagi, selamat pagi sahabat Iktus dimanapun Anda saat ini tengah bergabung bersama kami. Berbahagia sekali kami menyapa sahabat Iktus di Happy Sunday untuk hari ini. Kabar baik dan sukacita yang saya harapkan untuk semua sahabat Iktus yang pagi ini sudah mulai bergabung bersama kami. Tetap bersukacita ya, dan semoga sahabat Iktus semuanya diberkati dengan kesehatan sehingga bisa mengawali hari ini dengan antusias, dengan semangat baru. Semoga semuanya sudah bergabung bersama kami menikmati serangkaian lagu-lagu terpilih untuk sahabat nikmati di akhir pekan ini. Inilah lagu yang pertama hadir untuk membuka hari Anda dengan memberikan semangat tersendiri. Dari studio saya ucapkan selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

sahabat, bagaimana dengan lagu pujian tadi? Mungkin bisa memberikan satu berkat tersendiri bagi Anda yang mungkin baru bangun tidur. Adakah yang baru bangun tidur? Wah, mumpung libur ya. Ya, sahabat, itu sewajar saja. Sebab seharian Anda bisa menghabiskan seluruh waktu Anda untuk melakukan berbagai hal yang tidak sempat dilakukan di hari lainnya. Hari Minggu mungkin ada yang sukanya bangun siang sedikit lah gitu ya. Ya, sebagian orang mungkin cukup beruntung sebab mendapatkan hari libur ya sejak hari Sabtu. Artinya ada yang Sabtu libur, Minggu libur, jadi lebih panjang nih. Nah, meski sahabat hanya memiliki

di hari libur di hari Minggu saja, sahabat tetap bisa memanfaatkannya dan menikmatinya dengan sebaik-baiknya. Yuk lakukan hal-hal positif untuk mericas pikiran kita di liburan Anda hari ini. Menyediakan waktu spesial untuk Tuhan dalam ibadah Minggu tentunya dapat memberikan pencerahan di jiwa kita, di lubuk hati kita. Waktu untuk berkumpul dengan saudara seiman untuk bisa saling menyapa, mengabarkan kabar baik, sharing sejenak untuk ya saling berbagi kabar sukacita ya. Itulah yang membuat hati kita lebih bahagia. Oke, kita akan kembali menikmati lagu berikut ini.

0: Ya, ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah, saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Wah, bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh pak?
5: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh bu. Bapak berangkat dulu ya bu.
4: Loh, Pak, bukannya belum dibawa, Pak?
3: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain.

0: membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
1: Aku sampah kecil.
2: Aku juga sampah kecil.
1: Aku cuma sekedar tutup botol.
3: Aku selembar tisu bekas.
4: Aku si bungkus jajanan.
5: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
6: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Ku angkat suaraku dan ku bersyukur. Ku angkat tangan.
9: Halo, saya Adon. Stay tune terus di 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

Masih di Happy Sunday, selamat pagi buat sahabat yang baru menemukan frekuensi kami di 96.5 FM. Mau ngapain aja nih hari ini? Ya, berwisata di sekitar tempat tinggal juga boleh loh ya. Jadi lupakan berwisata ke tempat jauh atau bahkan ke luar negeri yang akan menghabiskan waktu cukup lama dalam perjalanan berjam-jam bahkan berhari-hari gitu ya. Nah, kita bisa berwisata ke tempat-tempat terdekat yang mudah dijangkau serta membuat Anda lebih rileks dan berenergi ya di awal pekan nanti pada saat Anda kembali bekerja di kantor masing-masing. Sahabat Iktus tidak harus mahal kan? Sahabat bahkan bisa berwisata ke tempat yang dekat di mana sahabat bisa menikmati udara segar dengan pemandangan yang berbeda dari biasanya. Suka ke pantai atau ke gunung? Wah, ini ya ada pilihan nih. Jangan lupa untuk mengajak keluarga atau teman-teman Anda agar perjalanan wisata yang sahabat lakukan lebih menyenangkan dan berkesan bagi Anda. Pasti seru ya. Oke deh, selamat menikmati akhir pekan yang membahagiakan. Atau sahabat bisa menikmati waktu sendiri nih. Sesekali ada baiknya loh sahabat menghabiskan hari Minggu dengan sendirian saja. Ya, hal ini akan memberikan sahabat waktu untuk kesempatan bagi diri sendiri untuk lebih santui ya, atau melakukan berbagai hal yang ingin sahabat lakukan sendiri saja. Anda bisa bepergian atau sekedar diam di rumah saja atau pengen belanja sendiri sambil milih-milih sesuka hati. Bisa juga ya. Nah, itu perlu sahabat lakukan. Menikmati waktu sendiri dengan beberes kamar tidur bisa juga, atau menata segala sesuatunya agar terlihat lebih indah dan menyenangkan. Hal seperti ini akan membuat sahabat senang dan menjadi lebih santai, sehingga sahabat memiliki waktu yang benar-benar bisa sahabat habiskan untuk diri sendiri sepanjang hari Minggu ini.

0: caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+. Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

Sahabat, serangkaian lagu-lagu indah semoga memberikan warna tersendiri di akhir pekan Anda, yang tentunya juga bisa membuat Anda terhibur, semakin bisa juga membuat Anda rileks. Dan kita akan sua kembali tentunya di Happy Sunday berikutnya. Selamat berakhir pekan.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, Saudari, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang, pendengar radio siaran Iktus dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. Yang pertama, dibuka kelas katekisasi usia lanjut, usia 55 tahun ke atas, mulai Jumat 31 Juli 2026. Pukul 8 hingga 9 pagi. Dan katekisasi khusus bagi calon anggota yang berasal dari gereja lain yang tidak seasas, mulai Minggu 9 Agustus 2026 pukul 7 malam. Bisa mendaftar ke TU gereja untuk mengisi form pendaftaran. Informasi lengkap dapat dibaca di Warta Jemaat. Yang kedua, bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan peneguhan dan pemberkatan pernikahan di GKI Karangsaru, wajib mengikuti Bina Pranikah yang dimulai tanggal 1 Agustus 2026. Pendaftaran dapat menghubungi kantor TU Gereja dan informasi dapat dibaca di Warta Jemaat. Karangsaru Morning Blessing akan diadakan pada hari Sabtu 1 Agustus 2026 pukul 5:30 pagi di gedung gereja. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Heni Yulianti. Anggota jemaat dan simpatisan dimohon kehadirannya. Informasi berikutnya, diundang kehadiran Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas untuk hadir dalam persekutuan Sola Fide pada hari Senin 3 Agustus 2026 pukul 6 sore di Balai Immanuel Bawah dengan pembicara Pendeta Emeritus Peter Hindarto. Dan untuk pendalaman Alkitab akan diadakan pada hari Kamis 6 Agustus pukul 6:30 malam di Balai Immanuel Bawah. Demikian warta lisan, jemaat dimohon berdiri.

0: Kebaktian Minggu dalam rangka penutupan bulan misi GKI Karangsaru tahun 2026 ini berlangsung dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian
2: dan beserta saudara juga.
0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui YouTube Warta Karangsaru dan Radio Iktus. Bapak Ibu Saudara, puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena oleh anugerah-Nya seluruh rangkaian pelayanan bulan misi di tahun ini kita telah bersama-sama mendengarkan akan suara gong yang telah diserukan. Sebuah seruan untuk menyuarakan kasih Tuhan, kita berada di penghujung bulan misi tahun ini. Kita diperhadapkan pada sebuah pertanyaan penting yang bisa juga kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menyuarakan akan kasih Kristus di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama saat ini kita akan melanjutkan akan ibadah kita dengan kita menaikkan pujian Ku Hidup Bagimu.

baru saja kita menggemakan akan sebuah komitmen yang begitu indah melalui pujian yang mengatakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Bapak saudara, seringkali ketika kita menaikkan pujian, kita bisa dengan menikmati akan setiap lirik-liriknya. Namun apakah di dalam setiap lirik itu kita betul-betul melakukan itu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bapak saudara, mari saat ini kita mengambil waktu hening sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita datang dengan kejujuran hati kita di hadapannya. Dan mari kita memeriksa setiap hati kita. Sudahkah lirik pujian tersebut benar-benar menjadi realita di dalam kehidupan kita? Atau itu hanya sebuah sekedar melodi yang indah ketika kita menaikkan pujian di dalam gedung ibadah ini? Mari kita mengambil waktu hening di hadapan Tuhan. Kami datang dengan tertunduk malu di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengakui akan setiap dosa yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu betul mengenai firman Tuhan. Kami sering kali mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah yang kami ikuti. Bahkan kami juga melakukan membaca kebenaran firman Tuhan. Tapi seringkali Tuhan, tutur kata kami, tindakan kami tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ampunilah setiap kami ya Tuhan. Ampunilah setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami mau mengakui akan setiap dosa perbuatan yang kami lakukan. Bahkan yang menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah setiap kami ya Tuhan. Karena kami yakin, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Walaupun kami terus jatuh di dalam dosa, Engkau tetap menjaga kami. Engkau tetap memelihara kehidupan kami sampai saat ini. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu dan kesempatan kami bisa datang mengaku akan setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Bagi setiap kita yang telah mengaku di hadapan Tuhan, kini dengarlah anugerah pengampunannya yang tertulis di dalam kitab Galatia, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bagi kita.
2: Terpujilah Kristus.
0: Mari saat ini kita berdamai dengan sesama kita.

Sungguh berbahagialah kita karena diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Marilah kita memuji Tuhan, marilah melangkah bersama.

Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mau bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh izinkan bagi setiap kami, anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini kami meluangkan waktu kami untuk bertemu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman kami, dan di dalam kesempatan ini juga kami mau menyambut akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, pakailah setiap kami anak-anak-Mu agar kami mampu memahami dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami mau menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasalnya yang pertama ayat 21. Filipi pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-21. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. 3, 2, 1. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu di dalam kehidupan setiap harinya. Haleluya.

Sekali lagi saya ingin menyapa bagi Bapak-Ibu semua. Shalom. Shalom. Ada sukacita di hari ini? Ya, kita mau sama-sama menyambut akan kebenaran firman Tuhan. Bapak-Ibu saudara, karena ayat kita hari ini hanya satu ayat, dan ayatnya bukanlah ayat yang susah, kata-kata yang bukan susah, maka kita mau membacakan ayat ini sekali lagi. Filipi pasal yang pertama ayatnya yang ke-21. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21. Kita membaca sekali lagi ayat ini. 3, 2, 1. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi kita membacakan ayat ini. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara, di dalam bulan Juli ini kita kembali diingatkan tentang panggilan kita untuk melakukan misi di tengah dunia yang ada. Bapak ibu saudara, tugas ini adalah merupakan panggilan bagi kita semua. Kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk melakukan akan misi yang Tuhan telah percayakan. Entah kita yang masih muda atau kita yang sudah lebih senior, maupun kita yang saat ini masih diberikan kekuatan oleh Tuhan bisa melakukan banyak aktivitas, ataupun bagi setiap kita mungkin yang berbaring, dan Tuhan memanggil setiap kita untuk menyebarkan akan misinya. Dan kita bersyukur karena selama bulan Juli ini kita sama-sama kembali

segera bisa mendapatkan informasi tersebut. Sehingga pada akhirnya dengan kemajuan yang begitu cepat, dengan teknologi juga yang semakin canggih saat ini, pada akhirnya dunia kita juga dipenuhi dengan informasi-informasi ataupun hal-hal yang mungkin kadangkala tidak sesuai dengan kenyataannya. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kemajuan teknologi ini, maka hadirlah banyak sekali konten-konten kreator yang ada. Tentu di dalam mereka melakukan akan kegiatan yang mereka lakukan, biasanya mereka berlomba-lomba untuk mengikuti setiap tren yang ada. Ada masanya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Setiap bulan mungkin bisa ada tren-tren yang berbeda-beda kalau kita mengikuti ini semua. Sehingga pada akhirnya para konten kreator mencoba untuk mencari sesuatu hal. Tujuan mereka bisa saja untuk mencari followers. Tujuan mereka juga bisa mencari untuk likes yang banyak. Bahkan ada juga yang mencari pujian dari konten-konten yang mereka berikan di media sosial. Bapak Saudara, saya pernah melihat di salah satu konten yang ada di media sosial. Di dalam konten tersebut saya tidak menampilkan kontennya karena memang kontennya tersebut memang sudah di take down. Jadi di dalam konten tersebut Bapak Ibu Saudara diceritakan bahwa ada seseorang yang dia menjadi konten creator, dia melakukan aksi sosial di sekitarnya. Dia membantu orang-orang yang memang sedang membutuhkan akan bantuan. Namun yang menyedihkan adalah ternyata ketika saya membaca akan komen dari konten tersebut, ternyata di dalam komentar tersebut bukanlah komentar positif yang dilontarkan bagi setiap orang-orang yang melihatnya. Melainkan Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca akan konten-konten tersebut, orang-orang justru berkata bahwa konten ini konten yang palsu. Konten ini adalah konten yang bohongan. Mengapa? Karena ternyata ketika layar kaca kamera itu mati atau selesai mereka mengambil video, ternyata orang yang berawal dari ingin membantu orang yang ada di sekitarnya yang memang membutuhkan bantuan, dan dia membantu bukan hanya membantu secara fisik, melainkan dia juga memberikan sebuah bantuan dari dana. Nah, Bapak Saudara, ketika video itu selesai untuk di take, sehingga pada akhirnya orang tersebut yang tadinya memberikan duit dengan nominal yang cukup banyak, namun ketika itu kamera berhenti, ternyata uang yang awalnya diberikan itu diambil kembali, kemudian dia hanya memberikan beberapa lembar kepada orang tersebut. Banyak sekali orang-orang yang memberikan komentar di dalam kolom komentar tersebut. Bapak Ibu Saudara, bahkan di konten-konten yang lainnya, ternyata dia sengaja melakukan hal tersebut. Hanya untuk apa? Dia hanya ingin supaya orang-orang melihat bahwa perbuatan yang dia lakukan, situasi yang dia lakukan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya itu baik. Tapi ternyata ketika ada orang yang lihat secara nyata situasi tersebut, itu tidak sesuai dengan apa yang dia tampilkan di dalam media sosial tersebut. Bapak Ibu Saudara, banyak sekali orang yang berbondong-bondong menggunakan media sosial semata-mata hanya untuk kepentingannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, ketika saya membuat tugas akhir yaitu skripsi, saya mengambil salah satu penelitian, yaitu saya meneliti anak-anak remaja yang pada masa itu adalah anak-anak remaja yang sedang mencari jati diri mereka menggunakan media sosial yang ada. Woi Saudara, banyak sekali ada penemuan-penemuan yang unik yang terjadi di dalam kehidupan anak-anak remaja. Bahkan anak-anak remaja yang saya teliti adalah anak-anak remaja Kristen yang mereka menggunakan media sosial mereka bukan

untuk hal yang baik. Melainkan ada kepentingan-kepentingan sendiri yang mereka ingin dapatkan. Entah mereka ingin mendapatkan pujian dari teman-teman yang ada yang mengikuti akun mereka, ataupun mereka yang mencoba untuk mencari validasi dari media sosial. Nah, Bapak Saudara, jika seseorang pada akhirnya menyadari akan bagaimana sebenarnya tujuan kehidupannya, hal itu akan menentukan juga bagaimana ia memandang dan mengalami, menjalani kehidupannya setiap harinya. Bapak Saudara, jika orang memiliki tujuan yang baik di dalam kehidupannya, maka apapun yang dia lakukan, baik itu yang terlihat kecil yang dia lakukan maupun hal yang besar yang dia lakukan, maka tujuannya itu pasti tertuju kepada Kristus. Tetapi jika bukanlah tujuannya adalah Kristus, maka apapun yang dia lakukan, apapun yang dikerjakan, itu menyenangkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau sama-sama belajar dan kita mau sama-sama melihat akan bagaimana perjalanan dari Rasul Paulus pada saat itu. Di dalam kitab Filipi yang barusan saja kita bacakan, bahwa Paulus pada saat itu dia berada di dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, Paulus ingin menyerukan bahwa dia ingin mengajarkan hidup kita itu harus tertuju kepada Kristus. Namun sangat disayangkan sekali bahwa tidak semua orang Kristen itu mengadopsi tujuan hidup seperti ini. Ironisnya sekali, jika kita menerima akan misi yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan misi untuk kita menyebarkan akan Injil itu kepada semua orang, kepada setiap bangsa-bangsa yang ada. Tuhan memberikan misi yang sama kepada setiap kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Dan tujuannya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi bagaimana jika misi itu sudah kita dapatkan, tetapi tujuan kita di tempat ini ketika kita menyebarkan akan kebenaran firman Tuhan, tujuan kita justru berbeda-beda. Ada yang mungkin tujuannya adalah supaya tugasnya terselesaikan dengan cepat. Atau ada juga orang yang merasa bahwa ya udahlah kerja-kerjain aja karena gak ada yang dikerjain. Ataupun ada yang juga merasa bahwa ya sudahlah, apa boleh buat di dunia ini. Kalau udah disuruh demikian, buatlah demikian. Atau memang ada betul orang-orang yang memiliki tujuan yang sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Dia menyadari bahwa ketika dia menerima akan anugerah dari Tuhan, dia menerima akan misi dari Tuhan, maka dia tahu tujuannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat Paulus menulis surat ini, memang betul dia berada di dalam penjara. Dia berada di balik jeruji besi. Ia sedang berada di dalam penjara itu bukan karena dia mencuri atau dia berbuat jahat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Banyak orang yang tahu kenapa pada akhirnya Paulus bisa masuk di dalam penjara. Itu karena dia menyebarkan akan Injil Kristus. Dia berada di dalam penjara karena Kristus. Di dalam penjara justru Paulus bukanlah santai-santai saja. Dia bisa menyebarkan akan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang juga ada di dalam penjara tersebut. Melainkan ketika dia di dalam penjara, nasib Paulus itu justru tergantung. Sangat digantung. Kenapa? Karena ia tahu apa yang akan terjadi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Apakah sebentar lagi dia akan dieksekusi mati?
apakah dia masih tetap bisa bertahan hidup di dalam penjara tersebut. Namun Bapak Saudara, sejak perjumpaan dengan Kristus, pada akhirnya inilah yang menjadikan pandangan dari Paulus sendiri itu tentang tujuan itu jadi berubah. Kalau dulu ia mengejar kebanggaan dunia, kalau dulu dia berusaha untuk mencari apa yang dunia inginkan, kan dia juga menjadi salah satu orang yang tidak suka dengan pengikut Kristus. Namun melalui perjumpaannya dia bersama dengan Kristus, itulah yang menjadi titik dan dia membawa ini di dalam kehidupan ketika dia menyatakan atau dia ketika dia menyebarkan akan Injil Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat akan ayat yang menjadi perenungan kita hari ini, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya bagiku, bagi Paulus, hidup adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara, di dalam situasi ini juga Paulus mencoba untuk mengkontraskan akan kehidupan orang-orang seteru salib Kristus. Kita bisa melihat dari pasal berikutnya, yaitu pada pasal 3 ayatnya yang ke-18. Mereka yang menjadikan aib sebagai kemuliaan mereka, dalam artian bahwa mereka menggunakan kepentingan mereka sendiri di dalam ketika mereka menyebarkan akan Injil Kristus tersebut. Bapak Ibu Saudara, mereka hanya memikirkan hal-hal yang sementara yang ada di dalam dunia ini. Karena Paulus dulu pernah mengalami situasi tersebut, hingga pada akhirnya dia tidak mau bahwa ada orang yang menyesal akan hidupnya, sehingga dia mau supaya orang-orang yang hidupnya masih demikian, dia mau untuk mereka bisa percaya kepada Tuhan. Sehingga Rasul Paulus berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalimat ini terdengar cukup tidak masuk akal bagi setiap kita. Mengapa demikian? Karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, karena perbandingan yang diberikan oleh Paulus ini terdengar mungkin tidak adil. Mungkin kita bisa menerima jika Paulus berkata hidup adalah kerugian, mati adalah keuntungan. Ini adalah sebuah perbandingan. Tetapi Paulus justru berkata bahwa hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus sengaja menggunakan dua situasi yang positif ini. Paulus memang sengaja menggunakan akan dua istilah ini. Paulus bukan lagi sedang mencari-cari apa yang bisa dia lakukan, tetapi Paulus ingin memperlihatkan bahwa memang betul hidup di dalam Kristus dan mati itu adalah sebuah keuntungan. Mengapa demikian? Karena bagi Paulus kehidupan dan kematian itu tidak perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena baginya kehidupan maupun kematian adalah netral. Kehidupan tidak selalu baik, begitu pula juga dengan kematian tidak selalu buruk. Namun yang terpenting adalah semuanya itu. Ketika Paulus mengarahkan hidupnya kepada Kristus dan matinya kepada Kristus, maka ketika dia memiliki tujuan semuanya berpusat kepada Kristus, maka baik hidup maupun mati adalah sama-sama hal yang baik yang diberikan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak mudah memiliki sikap seperti ini. Bapak Ibu Saudara, tentu tidak mudah bagi Paulus untuk dapat bisa memilih akan dua pilihan ini.
Di dalam keadaan yang tertekan sendiri pun, seperti yang dialami oleh Paulus pada saat itu. Mungkin nasibnya tidak jelas, seperti sedang digantung selama beberapa tahun. Paulus tidak tahu kapan keputusan terakhir pengadilan akan kehidupannya. Paulus sendiri tidak dapat menebak apa keputusan yang akan diambil oleh para orang-orang yang ada, para kaisar-kaisar yang ada. Bapak ibu saudara, di dalam keadaan seperti ini, mungkin banyak orang yang biasanya pada akhirnya mengambil jalan yang mudah. Mengambil jalan yang mudah, pilihannya adalah mati. Kenapa? Karena dunia yang paling termudah. Ini yang paling gampang. Kalau aku masih harus hidup di dalam dunia yang berdosa ini, maka aku harus terus berhadapan dengan orang-orang yang berdosa. Aku terus diperhadapkan dengan masalah-masalah dunia ini. Tetapi jika aku mengambil keputusan untuk aku mati, maka ini sangat menyenangkan. Aku terlepas dari setiap pergumulan yang ada di dalam dunia ini. Dan segera bertemu kepada Bapa di surga. Tapi Bapak Saudara, ternyata tidak ini yang diambil oleh Paulus. Kehidupan dan kematian bagi Paulus itu sama-sama hal yang baik. Bagi Paulus itu adalah hal yang positif. Jika Paulus mengatakan bahwa hidup adalah Kristus, ini merujuk kepada hidup yang dikendalikan itu juga oleh Kristus. Paulus sadar betul bahwa hidupnya itu dipelihara oleh Kristus. Sehingga ketika dia memilih untuk dia memilih hidup, maka dia tahu juga bahwa Kristuslah yang mengendalikan akan hidupnya. Dia tahu juga bahwa Kristuslah yang akan memelihara kehidupannya. Maka Paulus tampaknya itu memikirkan opsi bahwa hidup yang memiliki tujuan akhirnya kepada Kristus. Dan itulah yang ia ambil. Karena kalau kita perhatikan pada ayat sebelumnya, di ayat yang ke-20, itu berbicara tentang kehidupan dan kematian yang diarahkan kepada kemuliaan Kristus. Maka jika memilih untuk hidup, maka pada ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24 memberikan penjelasan tentang kehidupan seperti apa yang akan dilakukan sebagai murid Kristus ketika dia memilih masih untuk hidup. Kehidupan yang pada akhirnya adalah kehidupan yang memberikan buah. Bapak saudara, ada 3 prinsip ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama adalah memiliki pandangan yang benar, seperti apa yang dilakukan oleh Paulus. Paulus dengan jelas tahu akan tujuan kehidupannya, sehingga pada akhirnya dia memilih untuk dia hidup, dan ia mau untuk tetap menyebarkan akan Injil itu kepada banyak orang. Dan pada akhirnya dia menyadari bahwa hidup itu bukan hanya melulu tentang ketika kita berada di dalam dunia, tapi hidup itu harus menghasilkan buah yang baik. Buah yang baik seperti apa yang bisa dilakukan sebagai anak-anak Tuhan? Bapak saudara, walaupun buah yang kita hasilkan selama ini mungkin tidak mudah dan tidak instan. Ketika kita menyebarkan akan Injil Kristus kepada satu orang saja, mungkin itu prosesnya bisa bertahun-tahun. Mungkin itu prosesnya bisa berpuluh-puluh tahun. Ataupun proses yang kita hadapi ketika kita menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, atau ketika kita menyebarkan akan Injil Kristus itu, mungkin tidaklah mudah. Akan ada banyak sekali rintangan-rintangan, akan ada banyak sekali gangguan-gangguan mungkin dari eksternal.

Namun jika seseorang yang ketika dia melakukan tugasnya, ketika dia berfokus kepada Tuhan, maka buah yang dihasilkan itu adalah pemberian juga daripada Tuhan. Bapak saudara, di dalam misi Kristus bagi dunia, ia ingin agar kita semua, baik orang-orang yang pernah mendengar akan Kristus maupun mereka yang belum pernah mendengar akan Kristus, Kristus ingin supaya mereka bisa menerima akan keselamatan tersebut. Namun sangat disayangkan sekali karena ada banyak juga orang Kristen yang dia mengaku bahwa hidupnya bagi Kristus, hidupnya untuk Kristus, tetapi tidak tercermin di dalam tutur katanya, tidak tercermin di dalam tindakannya, bahkan tidak tercermin di dalam kesehariannya menjalani kehidupan sebagai orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, tentu ini sebuah sikap yang tidak sedang baik yang untuk kita jalankan ketika kita menjalankan misi Tuhan. Justru buah yang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini berkaitan dengan pertumbuhan kerohanian orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, supaya buah itu bisa terus tersebar ke banyak orang, supaya buah itu bisa terus dirasakan oleh banyak orang, maka kita tidak hanya bisa ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kemudian kita pulang dan kita diam begitu saja. Tapi Tuhan ingin agar melalui kehidupan kita itu kita bisa menyebarkan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Bila mana kita ingin hidup bagi Kristus, namun kita memilih untuk kita menarik diri, kita memilih untuk kita berdiam di zona kita, kita berdiam di tempat kita tanpa kita melakukan aksi apapun. Selama bulan Juli kita terus belajar mengenai bagaimana kita melakukan misi. Apa itu misi? Kita belajar terus di dalam bulan Juli. Bahkan bukan cuma tahun ini, tapi di tahun-tahun yang lalu kita juga belajar mengenai bagaimana bermisi. Tapi seringkali kita justru abai dengan hal tersebut. Kita justru seringkali mengabaikan situasi itu. Sehingga pada akhirnya bulan misi yang kita lakukan setiap bulan Juli itu hanya berlalu begitu saja, menjadi sebuah program di dalam gereja. Tapi Bapak Saudara, marilah kita bersama-sama menghasilkan buah bagi orang-orang yang belum percaya, bagi mereka yang sudah mendengar namun mereka masih belum percaya betul-betul dengan Kristus, bahkan bagi mereka yang belum sama sekali pernah mendengar akan Kristus. Saya dan Bapak Ibu semua itu sudah mendengar dan sudah percaya kepada Kristus. Kita bersuka cita akan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Tapi ucapan syukur itu seharusnya tidak hanya berhenti di kita saja, melainkan ucapan syukur itu juga mau untuk kita salurkan kepada orang lain, supaya mereka menerima akan sukacita yang kita sudah terima sejak lama. Bapak Ibu Saudara, kemudian Paulus juga mengatakan bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, ini bukan cuma semata-mata menjadi pilihan yang aman bagi Paulus. Ini bukan semata-mata Paulus memberikan opsi mati itu sangat menyenangkan. Tidak. Namun bagi Paulus mati adalah keuntungan karena hal itu berarti ketika dia pergi dan dia diam bersama-sama dengan Kristus, itulah yang dikatakan dengan keuntungan. Karena dia tahu ketika dia pergi ke surga,
dia pergi dan bertemu dengan Bapa. Penekanannya terletak pada Kristus itu sendiri. Kehidupan kekal bukan hanya merupakan pelarian menuju persekutuan yang sempurna dan kekal bersama dengan Kristus. Bapak saudara, pandangan yang benar seperti yang dihadapkan oleh Paulus pada saat itu bukan berarti selalu mudah di dalam kita menentukan akan pilihan. Jika pilihannya adalah baik atau buruk, maka mudah bagi kita untuk kita akan memilih hal yang baik. Dan kita akan mengabaikan hal yang buruk ini. Tetapi jika kita diperhadapkan dengan pilihan yang dua-duanya sama-sama baik, yang dua-duanya sama-sama baik untuk dipilih, seperti yang dihadapi oleh Paulus, tentu ini bukan hal yang mudah. Yang menarik lagi adalah Paulus ternyata tidak malu untuk mengakui situasi yang saat itu sedang dihadapinya. Atau situasi seperti yang sedang dihadapi Paulus. Paulus tidak sedang malu untuk mengutarakan ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Justru di dalam situasi itu ternyata Paulus berada di situasi yang sangat-sangat mendesak hidupnya. Kenapa? Karena di ayat yang ke-23 itu juga dikatakan bahwa situasi ini sangat mendesak kehidupan Paulus. Sehingga pada akhirnya Paulus harus mengambil pilihan untuk dia melakukan yang terbaik. Sebenarnya Paulus betul-betul berada di dalam sebuah tekanan yang cukup kuat. Dan dia ditekan oleh dua pilihan yang baik tersebut. Tidak heran dia merasa sukar untuk menentukan akan pilihan ini. Dan di dalam hal ini juga dia tidak malu untuk mengakuinya. Bapak saudara, jika situasi seperti itu, jika dua-duanya adalah baik, bisa saja Paulus egois dan memilih mati yang lebih simple dan gampang jika sama-sama pilihannya adalah baik. Bapak saudara, bukankah bersama Kristus di surga memang lebih baik daripada bersama dengan orang-orang di dunia yang berdosa ini? Paulus bukan hanya menyatakan bahwa kematian itu adalah keuntungan saja. Ia juga tidak segan-segannya menegaskan bahwa kematian itu jauh lebih baik daripada kehidupan. Bapak saudara, bagaimanapun pilihan yang dihadapi oleh Paulus, Paulus diperhadapkan dengan pilihan bahwa baik dan lebih baik. Baik dan apa yang lebih perlu untuk dilakukan. Dan Paulus memilih untuk yang perlu dilakukan. Yaitu ia mau hidup dan ia mau untuk memberitakan Injil tersebut kepada jemaat-jemaat yang ada. Bapak saudara, melalui kesaksian hidup dari Paulus itu sendiri, kita bisa belajar bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya, Bapak Ibu Saudara semua, itu memiliki panggilan yang sama. Kita memiliki panggilan yang sama yang diberikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Misi kita sama. Kita diminta untuk mewartakan akan Injil itu ke seluruh dunia. Susah Eva untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Semarang aja yang kita bilang kotanya kecil, kita belum tentu bisa menyebarkan Injil Kristus ke semua orang. Tapi Bapak Saudara, jika kita tahu akan tujuan yang Tuhan juga berikan di dalam kehidupan kita, maka apapun yang saat ini Tuhan percayakan di dalam kehidupan Bapak Ibu, baik itu di dalam pekerjaan Bapak Ibu, baik Bapak Ibu berada di dalam setiap posisi apapun saat ini di dalam pekerjaan, lakukanlah itu yang terbaik. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki bisnis,
lakukanlah bisnis itu dengan jujur, dengan takut akan Tuhan. Jika Bapak Ibu Saudara kerja masih ikut dengan orang lain, maka lakukanlah pekerjaan yang Bapak Ibu Saudara lakukan itu juga dengan jujur di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada di dalam dunia ini, kita itu masih diberikan kesempatan. Anugerah itu masih diberikan bagi setiap kita. Di dalam kesempatan ini, maka gunakanlah waktu yang ada, kesempatan yang ada, untuk kita sama-sama melakukan akan panggilan kita. Panggilan untuk menyebarkan Injil itu bukan hanya berbicara tentang hamba Tuhan saja, misionaris saja yang memberitakan, melainkan itu adalah panggilan bagi setiap kita untuk kita menyebarkan akan Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tetap didapati setia itu sampai akhir kehidupan kita. Bukan ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan kemudian kita mengambil jalan pintas, tetapi kita tahu bahwa tujuan hidup kita adalah demi Kristus. Dan ketika kita mati, kita tahu bahwa kita akan bertemu dengan Kristus. Maka hanya nama Kristuslah yang kita serukan. Baik itu di dalam setiap apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara sedang lakukan. Memuliakan Kristus seharusnya itu yang menjadi tujuan kehidupan kita. Karena kasih karunia Kristus itulah yang menjadi landasan atau menjadi alasan mengapa engkau dan saya masih hidup sampai hari ini. Oleh karena itu, kita yang masih ada di dunia ini, gunakanlah kesempatan ini untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, kepada keluarga kita, bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Di dalam hal yang dilakukan oleh Paulus, Paulus tidak lagi sedang mencari kepentingan atau mencari nilai-nilai di dalam dunia, sehingga pada akhirnya dia merasa bahwa harus akulah yang diagungkan, harus akulah yang diserukan. Tidak, melainkan Paulus tahu dengan betul bahwa siapa yang sedang ia sampaikan. Ia sadar betul bahwa cerita yang ia sampaikan kepada jemaat-jemaat yang ia layani itu adalah cerita tentang Tuhan Yesus. Dan kita mau, ketika kita berada di manapun kita, kita mau menceritakan bahwa Kristus yang kita percaya, Kristus yang selama ini memelihara kehidupan kita, itulah Kristus yang kita mau ceritakan kepada mereka. Sehingga sukacita itu bukan hanya berhenti di diri kita. Sukacita itu tidak hanya di kita saja, melainkan kita sebarkan kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan itu yang dimuliakan. Amin. Mari saat ini kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.

0: Bapak Ibu Saudara, pada tanggal 2 Agustus 2026 kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri kita. Tundukkan diri kita sejenak dan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya di dalam kehidupan sesehari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Renungkanlah, apakah saudara hidup di dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus, sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya di dalam kehidupan sehari. Yakinkan saudara bahwa segala yang Kristus lakukan, mulai dari Ia lahir, mati, dan bangkit sampai naik ke surga, Dia lakukan demi keselamatan saudara. Pada perjamuan terakhir, Kristus memecahkan roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Dengan menerima roti dan anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, para murid dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Renungkanlah, sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara di dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih terhadap saudara seiman yang adalah anggota tubuh Kristus? Dengan makan dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Renungkanlah, sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama? Apakah saudara peduli pada kebutuhan mereka, menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera dimanapun saudara berada? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan tanggal 2 Agustus 2026 yang mendatang. Bagi saudara-saudara yang rindu dan siap merayakan perjamuan kudus 2 Agustus 2026 yang mendatang, diundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan kesiapan kita dan memohon pertolongan dari Roh Kudus agar kita dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus. Kami siap Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami. Jika Engkau mendapati bahwa ada hati kami yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ingin katakan bagi setiap kami atau yang ingin kami lakukan, Tuhan, di dalam kesempatan ini kami mau betul-betul memeriksa hati kami masing-masing. Kami mau melihat kedalaman hati kami, apakah kami betul-betul meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, persiapkanlah setiap hati kami untuk kami menyambut dan kami menerima akan perjamuan kudus pada tanggal 2 Agustus mendatang. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Dengan tetap berdiri, marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
0: Baik Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita mau menaikkan doa-doa syukur kita dan doa permohonan kita kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk satu minggu yang telah kami lalui. Kami bersyukur karena ada banyak sekali hal-hal yang dapat kami lakukan dan kami kerjakan. Secara khusus kami bersyukur karena penyertaan Tuhan selama seminggu ini bagi gereja kami KK Karang Saru yang telah menyelesaikan akan tugas rutin maupun non-rutin ini ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan di mana hari ini merupakan hari penutupan akan bulan misi. Kiranya Tuhan memberkati baik di dalam setiap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh panitia, bahkan di dalam setiap hal-hal yang sudah dirancang oleh panitia itu dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, agar setiap kebenaran firman Tuhan melalui setiap khotbah yang disampaikan di setiap minggunya ataupun di dalam setiap minggu-minggu di tengah minggunya, kami bersyukur karena ini juga kembali mengingatkan bagi setiap kami bahwa misi itu tidak hanya berhenti di kami saja, melainkan itu kami mau untuk terus membawa api semangat kami di dalam setiap kehidupan kami, di dalam kami menjalani aktivitas kami. Kami juga mau terus membawa doa kami di dalam program kerja di tahun 2026 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati baik di dalam setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik itu di dalam setiap komisi-komisi maupun hal-hal yang lain. Kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan juga yang membuat agar setiap program yang sudah dirancang ini menjadi program yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau terus membawa akan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati baik di dalam setiap pemerintah kami, dari daratan yang teratas sampai yang terbawah. Kiranya Tuhan yang memakai mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi negara dan bangsa kami. Dan Tuhan juga yang terus mengurapi akan bangsa kami ini. Dan kami mau terus membawa akan setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu teduh secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita serukan akan permohonan kita di hadapan Tuhan dan ucapan syukur kita juga di hadapan Tuhan. Ini seruan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, karena kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjawab seturut dengan waktu dan kehendak yang Engkau pandang baik menurut-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus menyerahkan semua ini ke dalam tangan-Mu dan kami mau menutup doa kami ini, doa syafaat ini seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
1: Umat Tuhan, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 106 ayatnya yang pertama, yang berbunyi demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karang Saru berikut ini, dan yang juga terdapat di kursi atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karang Saru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu selama ini, sehingga kami hari ini dalam keadaan baik dan sehat. Inilah persembahan yang telah kami persiapkan. Kiranya Engkau kuduskan, susikan, sehingga persembahan ini boleh bermanfaat untuk perkembangan jemaat-Mu di tempat ini, dan kiranya Engkau menerima sebagai wujud syukur kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Umat Tuhan, marilah kita pergi ke dalam dunia keseharian kita sehari-hari. Hidup bukanlah cuma sekedar untuk mengejar akan eksistensi diri, melainkan untuk menjalankan misi Allah di dunia ini.
2: Kami siap menjadikan hidup kami sebagai kesaksian akan kasih dan kebenaran Kristus.
0: Bawa dan nyatakanlah kehadiran Kristus di tengah keluarga, kantor, sekolah, masyarakat, dan bangsa.
2: Hidup adalah Kristus, kami akan berkarya dan melakukan misi hanya bagi kemuliaannya.
0: Mari kita sebarkan Injil-Nya.

Bapak Ibu Saudara, seluruh rangkaian bulan misi 2026 ini telah usai dan kita telah menutupnya. Namun tugas kita untuk menjalankan misinya tidak pernah usai. Oleh karena itu, ukirlah dengan teguh di dalam hatimu kebenaran firman Tuhan hari ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai, memampukan, dan memelihara kehidupan saudara untuk terus menjalankan misi, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.

tak ada obat rindu yang paling manjur selain pertemuan. Yang artinya hari ini saya Priska senang sekali akhirnya bisa kembali bertemu dengan sahabat wanita melalui program Wanita Berpengharapan. Telah hadir Dr. Esti dan juga Ibu Eti Rahmawati yang nanti secara bergantian akan membagikan informasi kesehatan juga renungan rohani untuk Anda. Kalau begitu, mari kita mulai dengan informasi kesehatan.

0: Sahabat wanita, pernahkah Anda mengalami rasa tidak nyaman pada bibir? Seperti kekeringan, pecah-pecah, kulit bersisik, nyeri, bahkan rasa terbakar pada bibir? Nah, jika Anda pernah atau bahkan sekarang sedang mengalaminya, lebih baik kita tanya pada ahlinya yaitu Dr. Esti mengenai kondisi ini. Halo Dr. Esti, apa kabar?
1: Halo Mbak Priska, kabar yang luar biasa.
0: Senang sekali hari ini kita bisa ketemu ya Bu. Dan dokter, seperti biasa kita akan membahas tentang kesehatan, masih tentang dunia permulutan.
1: Oh iya, kelanjutannya lah.
0: Lanjut lagi, dan kali ini kita akan membahas tentang selitis. Dokter, apa itu selitis? Bagaimana cara supaya pendengar di rumah hari ini tuh bisa dengan mudah mengerti, oh ternyata selitis tuh seperti ini, dan bagaimana cara menanganinya, ciri-cirinya seperti apa? Boleh share sedikit, dokter?
1: Oke, baik para wanita berpengharapan yang luar biasa. Kali ini mungkin bunda-bunda dan mbak-mbak cantik ya yang dengarkan, dan pasti sangat ingin banget tahu kesehatan seputar bibir kita. Jadi selitis adalah kondisi keadaan di mana terjadi peradangan akut maupun kronis. Artinya yang baru terjadi atau sudah lama berlangsung peradangan itu yang berada di area bibir, baik kulit sekitar bibir kita, sudut bibir kita, maupun area di dalam bibir atau mukosa di dalam ya. Seperti itu. Nah, selitis ini bisa terjadi pada siapa saja. Mau anak-anak, orang dewasa, lansia, pria maupun wanita bisa mengalami semua.
0: Oke, gitu. Nah, penyebabnya sendiri itu kenapa sampai seseorang bisa terkena selitis? Okay. Apakah ada karena penyakit atau memang ya ada sesuatu yang bisa menyebabkan selitis ini?
1: Bervariasi sekali Mbak ya. Kesehatan bibir ini sangat bervariasi sekali. Bahkan setiap daerah bisa juga bervariasi ya. Misalnya seperti ini, di daerah yang panas teriknya luar biasa juga bisa mengalami peradangan di bibir. Daerah yang mungkin bersalju, daerah yang dingin sekali, misalnya di Papua yang daerah puncak Jayawijaya itu juga bisa mengalami. Jadi beberapa faktor, pertama adalah faktor dari luar. Okay. Faktor cuaca lah istilahnya ya. Bisa karena panas yang terik, bisa karena cuaca yang ekstrim dinginnya menyebabkan kering, sehingga terjadi keluhan yang pecah-pecah, merah-merah karena ada banyak gejalanya ya, tentu saja. Terus ada juga faktor dari bahan yang dipakai di bibir.
0: Oh, kayak ya, lipstick.
1: Lipstick, lip balm yang kapan hari pernah kita bahas. Okay. Ya, beberapa resiko seperti itu juga ada. Atau penggunaan bahan-bahan kimia yang berisiko. Pewarna-pewarna makanan yang nempel berulang bisa. Kemudian yang bersifat tradisional kalau orang mengunyah sirih. Okay. Dan sebagainya kan juga jadi merah ya.
0: Betul.
1: Kinju alami itu. Nah, itu juga pada beberapa orang mungkin tidak kuat jadi iritasi juga bisa. Nah, faktor yang lain, faktor infeksi juga bisa. Mau bakteri, jamur, parasit, bisa jenisnya. Kemudian kondisi kulit sendiri yang tipe orang berbeda-beda. Karena ada faktor gen atau faktor keturunan juga bisa. Terus ada juga karena memang ada penyakit tertentu, sindrom tertentu yang mengakibatkan dia mengalami

0: ada warna kemerahan, terus pecah-pecah, terus terbelah-belah atau seperti garis-garis, okay. Ya. Dan itu biasanya kalau anak saya ya pernah kena dia, wih itu paling asik lentek, iya aduh. Dikelupas-kelupas sendiri pun masih bisa. Setelah dikupas, dikelupas tadi, akhirnya ada kemerahan atau bahkan perdarahan. Nah, okay. Jadi kulitnya itu seperti
1: itu. Itu yang disebut selitis itu ya, dokter.
0: Selitis. Jadi kondisinya pun bisa berbeda-beda setiap orang.
1: Berarti kalau misalnya bibir kering, itu tuh harus kita wajib waspada ya dokter, supaya jangan sampai ternyata ini selitis ya, gitu ya.
0: Menjadi infeksi juga gitu.
1: Karena bibir pun juga bisa berdarah, sahabat wanita ingat. Jadi kalau misalnya sahabat wanita sekarang sering banget mengeluhkan, kenapa ya bibirku selalu kering, terus suka banget dikopekin, dikelupasin, sampai akhirnya berdarah, sahabat wanita sadar bahwa itu bisa disebut dengan selitis ya dokter.
0: Selitis,
1: untuk betul. Pengobatannya.
0: Oke. Jadi kalau selitis ini sendiri kan kita harus tahu ya, yang paling sering kita alami, kalau yang sering ke tempat praktek saya, ini biasanya yang di sudut bibir.
1: Oh,
0: anguler. Ya, di sudut bibir, di sudut, di angulus atau anguler ya. Itu di pojok kanan kiri, bisa satu, bisa dua-duanya. Itu merah, biasanya lebih tebel, jendol, warnanya merah. Nek mangap atau mulut terbuka,
1: perih
0: sakit, perih, ada nyeri. Karena sudah ada luka. Karena kalau gak ada luka, gak perih. Ini karena ada luka jadi perih, nyeri. Nah, seperti itu sering dialami oleh anak-anak biasanya.
1: Usia?
0: Ya, anak-anak SD, SMP, TK ini juga banyak. Biasanya sudah otomatis banyak tonjolan luka di sudut bibir. Nah, golongan ini paling sering adalah karena bakterial ya, maupun dari infeksi yang muncul karena air liur. Ada kan anak yang eces waktu tidur.
1: Oh iya, betul.
0: Tidur keluar cairan. Air liur, tinggal ngiler, kuman bakteri ngiler ya. Tapi ini kalau ngiler di luar Jawa juga ngiler nggak ya nyebutnya ya?
1: Kayaknya ngiler kayaknya.
0: Ngiler juga ya.
1: Pokoknya keluar air liurnya
0: air
1: waktu
0: liur,
1: tidur.
0: Betul, iya. Nah itu infeksi. Bisa kita kasih salep antibiotik. Bisa juga kita kasih salep yang memang berisiko misalnya jamur. Karena jamur mulut, yang anak banyak putih-putihnya di mulut dan kesakitan itu kalau dia tidur dan itu meleleh biasanya akan merambat ke sudut bibir. Nah itu bisa dikasih salep untuk jamur juga bisa. Kemudian krim juga bisa. Nah bahan krimnya ini sifatnya petroleum jelly atau gel lah istilahnya
1: betul saya.
0: Untuk melemaskan gitu. Tapi ada juga yang pakai lidah buaya.
1: Itu bisa tapi dokter.
0: Ada juga seperti itu untuk kasus yang ringan. Nah ada juga yang karena kontak ya. Kontak itu nempel dengan benda. Biasanya yang paling sering ya lipstick, lip balm, pewarna bibir itu yang sering mengganggu kita sehari-hari. Tapi biasanya gak akan parah, beda dengan yang di sudut tadi. Karena rata-rata untuk selitis ini tidak semua ke dokter. Bisa pakai krim pelembut bibir, sudah membaik. Banyak kok sekarang yang dijual bebas ya.
1: Pokoknya untuk, beli yang original
0: betul,
1: ya dokter.
0: Yang original, hati-hati seperti yang pernah kita bahas dulu ya. Jangan beli bebas yang mereknya tidak jelas lah ya.
1: Jangan tergiur harga murah.
0: Betul, dan juga harus ada Balai POM-nya. Tuh. Ini harus kita ingat lagi, seperti itu.
1: Selain diobatin dari salep, terus penggunaan tadi anti jamur, apakah dengan makan sesuatu itu bisa sembuh dokter? Misalnya apa gitu, atau hanya pengobatan luar aja?
0: Bisa, untuk mereka yang memang karena ada faktor defisiensi vitamin atau kekurangan vitamin, bisa. Terutama sayur dan buah untuk memperbaiki mukosa. Atau suplemen vitamin E untuk memperbaiki kulit. Vitamin C, vitamin B, vitamin E, beta karotin ini penting sekali untuk area mukosa. Jadi ini sedikit berbeda dengan kulit. Ya. Kulit tangan dengan mukosa berbeda. Kalau di mukosa bibir ini kan tidak ada kelenjar minyak.
1: Betul.
0: Tidak ada kelenjar keringat. Jadi kita ya harus banyak minum. Dengan konsumsi air yang lebih banyak, air putih, kita pakai krim pelembab untuk menghindari paparan sinar atau paparan bahan kimia apapun. Terus perawatan untuk memulihkan luka yang ada. Gitu. Kalau di

0: sekali.
1: Jadi sahabat wanita yang ada di rumah, sekali lagi jangan anggap remeh bibir kering, karena siapa tahu itu nanti akan mengarah kepada selulitis. Dan walaupun sahabat wanita sudah berusaha mengobatinya menggunakan berbagai macam salep, menggunakan petroleum jelly, tapi kalau nutrisinya tidak ada, itu akan sama saja bohong. Jadi pastikan untuk tetap mengonsumsi air putih, mengonsumsi vitamin-vitamin. Begitu ya dokter,
0: iya,
1: ya?
0: Jangan lupa sayur dan buah dalam keseharian nutrisi kita.
1: Betul. Terima kasih dokter untuk penjelasannya yang sangat-sangat jelas. Semoga sahabat wanita yang ada di rumah sedang mendengarkan bisa mengerti dan bisa mempraktekannya. Sahabat wanita, lakukan pemeriksaan ke dokter jika mengalami gejala yang memburuk. Dan saat ini kita sudah selesai membahas informasi kesehatan mengenai selulitis, yang artinya sekarang giliran Ibu Etty Rahmawati yang akan menyampaikan siraman rohani untuk sahabat wanita. Selamat mendengarkan.

Tibet, ada kisah seorang bidan yang tidak mau disebut namanya. Saat dia menyadari bahwa dirinya telah menjalani hidup di jalan yang salah selama bertahun-tahun, ia tidak ingin berhenti melakukan kesalahan itu. Ia telah banyak membantu ibu-ibu yang ingin membuang bayinya dengan menggugurkan kandungannya. Bidan ini telah ratusan kali menggugurkan janin tak berdosa itu. Berarti ia telah menjadi seorang pembunuh bagi ratusan manusia. Memang dari hasil pekerjaannya itu, ia mendapat sangat banyak uang. Namun, setiap hari ia dihantui oleh rasa bersalah. Perasaan bersalah ini lama-kelamaan menghantui hidupnya. Kadang ia ingin kembali ke jalan yang benar. Namun ia lebih senang berkelimang uang daripada berhenti berbuat dosa. Tanpa ia sadari, ternyata perbuatan dosanya terungkap. Dan ia dimasukkan ke dalam penjara. Uang banyak yang ia miliki tak sanggup membebaskannya dari penjara. Terpaksa ia harus hidup terkurung di penjara selama belasan tahun. Sahabat, kadang kita juga bisa salah melangkah. Kita melangkahkan kaki kita ke jalan yang salah. Kita kadang berada di dalam kehidupan yang gelap. Dan kita tidak tahu harus melangkahkan kaki kita ke arah yang mana. Semuanya serba gelap. Langkah kaki kita akan terarah kepada jalan yang benar bila ada terang yang menerangi jalan hidup kita. Saya teringat perkataan Raja Daud dalam Kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 yang mengatakan, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, Raja Daud mengatakan, Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Perkataan Raja Daud ini ingin mengajak kita untuk memiliki firman Tuhan dalam menjalani hidup ini. Firman Tuhan sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, mengapa firman itu begitu penting dalam hidup kita? Sahabat, firman Tuhan diumpamakan seperti pelita dan terang yang menyinari kegelapan, memberikan kejelasan, arahan, dan petunjuk yang pasti bagi umat manusia. Dan firman Tuhan merupakan pedoman yang akan membantu kita menjalani hidup dengan benar dan tidak salah arah. Karena firman Tuhan adalah kebenaran abadi yang melampaui segala akal dan kebudayaan manusia. Lebih jauh, Rasul Paulus memberitahukan manfaat segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dalam surat 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 yang mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi, sekali lagi segala tulisan yang diilhamkan Allah, atau biasa kita sebut firman Tuhan, sangat penting kita miliki. Agar hidup kita memiliki arah dan tujuan yang benar dan baik. Sahabat, kita menyadari bahwa kita hidup di dunia yang jahat, gelap dan rumit ini. Dan kita selalu akan menghadapi segala macam godaan, kebingungan, kesulitan dan tantangan. Terkadang kita merasa tersesat dan frustasi, serta tidak tahu bagaimana berjalan ke depan. Terkadang kita merasa terganggu dengan kejahatan dan ketidakadilan di dunia dan bertanya-tanya, mengapa ada begitu banyak penderitaan dan ketidakadilan di dunia ini? Kita ingin hidup benar, tapi bagaimana caranya? Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita baik dan benar? Hari ini,
Raja Daud memberitahu kepada kita bagaimana kita bisa hidup benar dan baik. Kita sudah mendengar Raja Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Perkataan yang singkat namun mendalam ini memungkinkan kita memahami sebuah kebenaran penting. Sahabat, apakah Anda ingin hidup di jalan yang benar? Apakah Anda ingin memiliki pedoman dan tuntunan serta bimbingan yang bisa Anda pakai untuk menjalani hidup ini dengan benar? Ikutilah apa yang dikatakan Raja Daud untuk kita hari ini. Milikilah firman Tuhan karena firman Tuhan akan menjadi pelita bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Jangan sia-siakan hidup Anda dengan melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Hidup tidak benar adalah dosa, dan dosa hanya akan menuai penderitaan dan hukuman. Sedangkan hidup benar akan menuai kebahagiaan. Seperti yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 119 ayat 1-3, Raja Daud mengatakan, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati dan juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya." Sekali lagi Raja Daud mengatakan, "Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya." Mari kita memiliki firman Tuhan agar kita memiliki terang dan pedoman dalam menjalani hidup ini, dan buktikan hidup Anda akan bahagia dengan melakukan firman Tuhan sepanjang hidup Anda. Tuhan memberkati Anda.

Sahabat Wanita, usai sudah perjumpaan kita hari ini, harapan saya semua informasi yang telah dibagikan dapat memberkati Anda. Izinkan saya untuk mengingatkan, apabila Anda ingin menanggapi acara ini atau ingin berbagi pengalaman rohani, langsung saja menghubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-333-777-386. Sekali lagi di nomor 081-333-777-386. Dan akhirnya saya Priska Gloria harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, sahabat. Sampai jumpa di program Wanita Berpengharapan selanjutnya. Sampai jumpa!

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Saya Fiona Pais, Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
2: Aku sampah kecil.
3: Aku juga sampah kecil.
4: Aku cuma sekedar tutup botol.
5: Aku selembar tisu bekas.
6: Aku si bungkus jajanan.
7: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa.
8: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
10: Shalom, saya Feavi. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Posisi ketujuh dan keenam, lagu Kekuatan Baru milik dari GPCC Worship dan Mengikut Yesus, dibawakan oleh Frankie Kuncoro featuring Andi Ambarita. Sedangkan posisi kelima dan keenam, Anugerah Terindah dari Putri Siagian dan Tuhan dan Rajaku, dibawakan Sidney Mohede featuring KOG Worship. Sedangkan posisi ketiga, lagu Sumber Uripku dari album Pujian Sukacita. Posisi kedua, lagu Tak Akan Kemana dari Simfoni Worship. Sedangkan lagu unggulan Jadikan Semua Bangsa Muridmu dari album Sudirman Worship. Dan posisi yang pertama, inilah lagu Puji Dia Yesus Sukacitaku dari album GMS Live. Hits 7 Minggu 26 Juli 2026. Posisi ketujuh dan keenam, lagu Kau Tetap Allah milik dari Nikita dan Glory Bagimu Tuhan dari Oil Worship.

0: Yul, Yul, terukan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
1: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, ya jadi pinter ngoceh, no. Eh, Pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
3: Bejo, Mak, bejo.
4: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
3: Ini lo, Mak, bejo kelelatan plastik, Mak.
4: Oh, alah, Jojo lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
3: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
4: Eh, Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik, kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
3: Termasuk operasi plastik ya, Mak.
4: Nah, bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707.

Sedangkan posisi kelima dan keempat, lagu kekuatan baru dari GPCC Worship dan Mengikut Yesus dibawakan oleh Frankie Kuncoro featuring Andi Ambarita.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
5: And number 4.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi.

0: kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak Mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM Ictus.

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, lagu Goyang Sukacita dari Rachel Mutiara.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual. Buat

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

Deva Nova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

Sekaligus kita berjumpa kembali di Lunchtime Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Mer, kemarin posting-posting makanan terus, udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817-199-900.
5: Caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil, kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya, biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
6: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
5: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
6: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
5: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
6: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
7: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Sahabat Iktus, di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget, yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras WC tanpa sedot, juga tersedia di Radio itu, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745-0596.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181 006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

kesempatannya sampai di sini. Kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

kutemukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

Halo, selamat siang sahabat Tiktus. Kita berjumpa kembali di acara Jalan-Jalan Siang bersama 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Menemani akhir pekan sahabat, kali ini Lina akan menemani sahabat dengan berbagi info wisata kuliner. Nah, sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu lagu yang tentunya memberikan kebahagiaan dan sukacita tersendiri dan menemani Anda di kala berakhir pekan.

Kukus, dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi info wisata kuliner yang ada di Jepara. Nah sahabat, kali ini saya akan bagikan ayam besengek, kuliner favorit di Jepara, tempat lahirnya R.A. Kartini ya. Nah, kita tahu bahwa Jepara ini cukup banyak juga kuliner dan tempat wisata baharinya ya. Nah sahabat, aroma rempah yang khas dipadukan dengan ayam asap langsung memenuhi di setiap sudut resto bernama Warung Mbak Berto yang terletak di Jalan Kuwasen, Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara. Sang pemilik bernama Linda Natalia, 33 tahun ini sedang meracik sendiri aneka bumbu dan rempah yang dimasukkan ke dalam masakan khas Jepara ini. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jintan, kunyit, lada, asam jawa, dan aneka bumbu aromatik lainnya. Nah, tidak lupa ia juga menyiapkan santan kental yang menjadi salah satu kunci kelezatan masakan ini, yaitu ayam besengek. Nah, sajian yang biasanya ada pada hari-hari besar zaman dahulu ini memang terasa spesial karena sebelum dimasak, ayam kampung ini harus diasap dulu sahabat, sehingga keluar rasa smokinya yang khas sekali. Nah, sajian menu yang memiliki nama ayam besengek ini merupakan salah satu makanan kesukaan R.A. Kartini dulu. Pemilik warung ini menyebutkan bahwa menu ayam besengek ini memiliki ciri khas, yaitu potongan daging ayam yang dibakar terlebih dahulu sebelum dimasak, bersama campuran bumbu rempah dan santan kental. Selain itu, daging ayam yang digunakan juga harus menggunakan ayam kampung untuk menjaga keotentikan menu yang disajikan. Ayam besengek ini kalau menurut beberapa literatur merupakan makanan khas Jepara yang menjadi favoritnya Raden Ajeng Kartini. Yang bikin khas ini adalah bau smoky ya dari panggangan ayam. Menurut pemilik warung ini bahwa menu ini sering dipesan di restonya. Banyak yang penasaran dan ketagihan dengan menu legendaris yang satu ini karena rasanya yang gurih dan penuh dengan rempah. Menu ayam besengek dijual dengan harga Rp150.000 per porsi yang bisa dinikmati untuk 5-7 orang. Para pembeli yang memesan secara khusus menu ayam besengek mengaku tertarik mencicipi menu tersebut. Mereka memesan menu itu karena penasaran dengan cita rasanya. Tidak salah jika olahan ayam ini menjadi menu kesukaan Raden Ajeng Kartini dan para pejabat pada masa itu. Pasalnya menu ini benar-benar gurih dan legit. Lagi pula, ayam besengek ini menjadi salah satu makanan tradisional terenak yang pernah dicoba. Rasanya gurih, full rempah, ada manis dari gula jawa dan kental dari santan. Nah sahabat, jika berkunjung ke Jepara, jangan lupa ya mampir ke warung ayam besengek dengan nama Warungi Mbak Berto di Jalan Kuwasen, Desa Wonorejo, Kecamatan Jepara. Nah itu ayam besengek. Ada lagi loh kuliner yang lain, salah satunya adalah pindang serani. Nah sahabat, kalau ke Jepara bisa juga mampir menikmati pindang serani versi khas Jepara. Itu memiliki perbedaan pada kuahnya yang bening karena tidak menggunakan kecap. Berbeda dari namanya, pindang serani tidak memakai ikan pindang loh ya, melainkan menggunakan ikan segar seperti bandeng, kerapu, nila, mujair, patin, dan lain-lain. Nah, bumbu yang digunakan cukup beragam, mulai dari bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, daun salam, jahe, cabai, belimbing wulu, tomat, daun kemangi, hingga daun bawang. Lalu ada juga makanan khas sana yang bernama horok-horok. Wah, apalagi nih ya. Nah, ini adalah makanan khas Jepara. Yang pertama adalah horok-horok tadi ya. Hidangan ini dibuat dari tepung pohon aren yang diolah bersama santan dan gula pasir untuk memberikan cita rasa yang khas. Meskipun termasuk makanan ringan, horok-horok sering dijadikan alternatif pengganti nasi oleh warga setempat. Tidak hanya dimakan secara langsung, horok-horok juga nikmat
jika dipadukan dengan aneka jajanan lain seperti petis, bakso, gulai, soto, sate, atau sayur pecel. Nah, jangan lupa ya untuk bisa menikmati makanan khas Jepara yang bernama horok-horok. Lalu juga ada lagi nih sahabat, yaitu bongko mento. Nah, bongko mento adalah kudapan gurih khas Jepara yang disajikan dengan bungkus daun pisang. Keistimewaan makanan ini terletak pada teknik membungkusnya dengan daun pisang. Di dalamnya terdapat lembaran dadar tipis berisi campuran suwiran ayam, sayuran, soun, dan santan. Menjadikannya cocok sebagai camilan atau sajian saat arisan. Lalu ada lagi, yaitu turuk bintol. Turuk bintol adalah camilan tradisional yang mudah ditemukan di berbagai pasar tradisional di Jepara. Camilan ini terbuat dari ketan yang diisi dengan kacang tolo. Perpaduan santan dan kelapa parut memberikan rasa gurih, sedangkan ketan kukusnya memberikan tekstur lembut yang kontras dengan kerenyahan kacang tolo di dalamnya. Ya, sekilas mirip dengan lepet, tetapi turuk bintol memiliki perbedaan karena tidak dibungkus menggunakan daun pisang. Kuliner khas berikutnya dari Jepara adalah moto belong. Moto belong berarti mata melotot, sesuai dengan tampilannya yang memang menyerupai mata yang melotot. Kue basah ini dibuat dari singkong parut yang diperas dan diberi pewarna, kemudian dibalut pada pisang yang sudah dikupas. Setelah itu, adonan lonjong tersebut dibungkus dengan daun pisang dan dikukus hingga matang. Setelah dikukus, moto belong dipotong-potong dan disajikan bersama parutan kelapa yang telah dicampur gula dan garam. Di beberapa daerah lain, jajanan ini lebih dikenal dengan nama mata roda. Nah sahabat, itulah tadi beberapa kuliner khas Jepara yang bisa sahabat cicipi saat sahabat mampir ke Jepara. Menikmati kuliner khas Jepara bukan sekedar soal rasa, tapi juga cara untuk mengenang dan menghargai warisan daerah, termasuk perjuangan tokoh seperti R.A. Kartini yang lahir di kota ini. Kartini yang memperjuangkan pendidikan dan kesetaraan. Jadi jika sahabat berkesempatan berkunjung ke Jepara, jangan lupa untuk mencicipi kelezatan kuliner khasnya. Nah sahabat, itulah tadi wisata kuliner dari Jepara.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Iya.

Sahabat Iktus, senang sekali di hari ini menyapa sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini 26 Juli 2026. Menyapa sahabat-sahabat yang berbahagia dan terbingkiskan lagu mendatang untuk menyemarakkan suasana hari jadi tempat Anda merayakan bersama orang-orang yang kita cintai. Selamat berbahagia berulang tahun Ibu Maria Cui Swan di Senjoyo, Ibu Tutarina Angelia yang ada di Indragiri, kemudian Ibu Yemima Ira Inawati hari ini juga berbahagia yang ada di Sidorjo. Terbingkiskan selamat ulang tahun untuk Bapak Paulus Purwo di Lodan Raya, Ibu Arianti Setiorini Arifin di Jalan Kapas Tengah Genuk Indah hari ini juga merayakan ulang tahunnya. Kemudian Ibu Putri Nengse di Jalan Pandan Sari. Halo, selamat berbahagia untuk Ibu Solan di Perbalan Purwosari. Kemudian juga ucap kata yang sama, selamat berbahagia Ibu Setiawan Budiana. Sekarang pindah di Surabaya ya. Ada salam dan lagu bisa disampaikan, selamat berbahagia Ibu. Dan juga Ibu Luciana Selowinoto di Jalan Bintoro Raya ya. Di Jalan Bintoro Raya, selamat berbahagia Ibu Luciana, Tuhan berkati Anda. Dan juga untuk Bapak Stefanus Mujianto di Poncol ya, hari ini juga berulang tahun 26 Juli. Kita akan bingkiskan lagu spesial, semoga memberikan kebahagiaan tersendiri untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun di hari ini. Satu pesan firman Tuhan yang ingin saya bagikan dari Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang terus berharap akan kasih setianya. Yuk terus berharap kepada Tuhan, Dia akan memberi yang terbaik untuk kita. Selamat berbahagia.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Sahabat Iktus kembali menyapa sahabat yang berulang tahun di hari ini, 26 Juli 2026. Siapa nih hari ini yang berulang tahun berikutnya? Saya menyapa sahabat kami, sahabat Julia di Klipang Permai. Tuhan berkati Anda di hari ulang tahunnya. Juga untuk sahabat Sari Rut Wulan di Jalan Noroyono. Kemudian sahabat Dennis di Mukti Harjo, selamat ulang tahun ya. Kemudian sahabat Devi di Candi Persil. Sahabat Valentino Surya Erlisa di KM 1 Troso Pecangaan Jepara, cukup jauh dari sini. Ada salam dan lagu di hari ulang tahunnya, Tuhan berkati Anda. Juga terbingkiskan untuk sahabat Kesia Dona di Jalan Kanal Sari Timur. Halo Kesia, selamat berbahagia. Kemudian untuk Bapak Sugiarto di Jalan Cakrawala Tengah, hari ini juga berulang tahun, selamat berbahagia. Doa terbaik untuk sahabat-sahabat itu semuanya. Dan kita sudah siapkan lagu spesial untuk Anda yang berulang tahun. Tetap bersemangat dan bersyukur kepadanya. Seperti dalam 1 Korintus 1 ayat 5, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Tuhan selalu memberkati Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sahabat Iktus, kembali menyapa sahabat Iktus yang berulang tahun di hari ini 26 Juli 2026. Berikutnya kami menyapa dan membingkiskan lagu mendatang sebagai kado spesial di hari ulang tahunnya ya. 26 Juli untuk sahabat Immanuel Dwi Putranto di Griya Prasetya Utara. Selamat berulang tahun untuk sahabat Gracela di Surtikanti. Kemudian Ibu Yakub Sanyoto di Semarang, tempatnya di mana nih Ibu Yakub? Selamat berbahagia juga untuk Mak Liu. Halo Mak Liu, selamat ulang tahun di hari ini. Kemudian Bapak Sumiarso yang ada di Gunung Pati. Halo, apa kabarnya nih Pak Sumiarso? Diberkati di hari spesialnya. Kemudian Bapak Abraham Maheswara di Bukit Sari. Selamat berbahagia Pak Abraham, Tuhan berkati Anda. Juga untuk sahabat Yuli Kristanti di Pujang Gading, hari ini juga berulang tahun 26 Juli. Dan adik Sipa Angelika Gracelia di Jalan Surtikanti, hari ini juga berbahagia, Tuhan berkati Anda, diberikan kesehatan, kebahagiaan dan sukacita yang melampaui segala akal. Tak bersyukur untuk penyertaannya, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain di hari ini yang berulang tahun 26 Juli yang belum disapa, saya mengucapkan selamat berbahagia, Tuhan berkati. Ini lagu yang terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita di Happy Birthday untuk hari ini. Tuhan berkati kita.

0: tiga patah kata yang mengandung pemecahan bagi semua persoalan Anda. Kata-kata itu ialah, percayalah kepada Allah. Itu berarti percaya bahwa Allah benar-benar Maha Kuasa dan benar-benar Bapa yang pengasih, yang senantiasa bersedia memberi pertolongan. Percayalah, maka langkah pertama telah diambil untuk menyelesaikan masalah Anda. Langkah kedua akan mengikuti. Anda akan melihat sendiri bahwa pada saat yang ditentukan olehnya, Ia akan mengubah duka cita Anda menjadi sukacita.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210. Di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

sahabat itu, selamat siang. Selamat bertemu lagi bersama di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Kita ketemu lagi untuk siang hari ini, hari yang sudah Tuhan sediakan buat kita semuanya. Kita bertemu lagi dalam sentuhan kasih setiap hari Minggu pukul 14 hingga pukul 16. Hari ini kita selalu mengucap syukur atas kasih Tuhan, atas kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup kita. Nah, sahabat sekalian, kita bertemu lagi dalam sentuhan kasih untuk menyapa sahabat-sahabat yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah Anda masing-masing. Tuhan akan memberikan kekuatan bahwa pergumulan sahabat saat ini, pergumulan dalam sakit, penyakit di usia lanjut, mungkin juga saat ini sakit yang tidak kunjung sembuh, tidak merasa tidak berarti, Tuhan akan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Nah, sahabat sekalian, terimalah puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk siang hari ini menemani sahabat-sahabat di dalam sentuhan kasih. Nah, sahabat itu yang ada di rumah sakit maupun di rumah masing-masing ataupun di rumah penginapan. Nah, di baik yang ada di kota Semarang maupun di luar kota Semarang. Terimalah pujian manis ini untuk memberikan kekuatan kepada sahabat semuanya.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati.

kita sejati, di antara kita, kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.7 sahabat.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

sahabat sekalian, firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita bahwa dalam pergumulan sahabat-sahabat, baik itu pergumulan sakit penyakit ataupun perekonomian dalam keluarga, apapun yang menjadi beban sahabat semuanya, kadang merasa lelah dan putus asa, ingatlah sahabat itu bahwa Tuhan itu sedang bekerja dalam hidup sahabat. Tuhan itu berproses untuk kesembuhan yang dianugerahkan berdasarkan waktu dan juga kehendak Tuhan. Sahabat sekalian, meskipun tenaga fisik itu menurun, banyak pantangan makanan mungkin, rentan juga dengan sakit penyakit, tetapi tetaplah mengalami kasih Tuhan dan merasakan kepedulian Tuhan. Walaupun ya kesulitan itu menghimpit dan ujian itu sangat berat, tetaplah bersyukur dan setia dalam iman kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk hidup yang diberikan oleh Tuhan. Bersyukurlah sebab kita dapat melewati ujian dalam pergumulan sakit penyakit usia lanjut sampai saat ini. Itu adalah anugerah besar dari Tuhan bagi kita. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan sajalah sahabat-sahabat dan kita semuanya dapat melalui rintangan-rintangan dalam hidupnya. Bersyukur sahabat itu atas kasih Tuhan, sebab Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan sendirian. Kehadiran Tuhan itu dapat dirasakan melalui kehadiran keluarga, juga orang-orang yang memberi perhatian bagi sahabat itu dengan kunjungan untuk orang-orang yang sakit. Bahkan saat kita merasa kesepian dan ada dalam kesendirian, percayalah bahwa Tuhan selalu hadir dengan kekuatan roh-Nya. Oleh karena itu, kita semua berharga bagi Tuhan, maka janganlah takut dan cemas menjalani ujian sakit penyakit, menjalani masa tua bersama Tuhan. Ketika Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan untuk hidup, tetaplah berdoa, merenungkan firman Tuhan, selalu dan agungkan Tuhan dalam puji-pujian, seperti yang dilakukan oleh seorang pemazmur. Nah, sahabat sekalian, mari kita kembali lagi menikmati pujian untuk sahabat-sahabat semuanya, menghibur sahabat-sahabat dimanapun sahabat berada.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sup, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: ini, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya, hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Masih dalam sentuhan kasih untuk hari ini, sahabat Itus, dalam kehidupan banyak hal tentunya yang kita alami. Mungkin juga banyak tantangan hidup, beban hidup, dan berbagai persoalan hidup. Tapi kadang kita lari ke tempat lain untuk menyenangkan hati kita. Dan juga kesenangan yang kita peroleh hanya sesaat saja. Dan kesenangan ini bahkan membawa kita pada kehancuran dan penyesalan belaka tiada guna. Justru kita mengalami kebinasaan. Sahabat Itus, Tuhanlah yang membebaskan Israel dari bangsa musuh. Keselamatan hanya dari Tuhan. Oleh sebab itu, Israel harus tetap mengingat Tuhan. Tuhanlah yang menjadi prioritas utama. Mari sahabat sekalian, kita pun menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Meskipun banyak hal sedang kita hadapi, meskipun persoalan hidup merenggut jiwa, tetapi jangan lupa pada Tuhan. Libatkanlah Tuhan dalam hidup kita semua.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

kalian masih dalam sentuhan kasih untuk sahabat-sahabat yang saat ini sedang sakit. Biarlah pujian ini bisa memberikan kekuatan sahabat semuanya ya. Baik sahabat sekalian, bagi kita semuanya, penderitaan karena sakit merupakan kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Ketika kita sakit, kita semakin bersungguh-sungguh dalam doa. Semakin kita bersungguh-sungguh dalam doa, kita semakin percaya bahwa Allah tidak akan berubah kepada kita. Kita memiliki masa depan bersama dengan Allah, betapapun buruknya keadaan kita. Kebersamaan dengan Allah itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Kebahagiaan itu tidak terungkapkan dalam rangkaian kata-kata. Kebahagiaan rohani mengalahkan rasa sakit. Kalaupun Allah menunda kesembuhan sahabat, sahabat tidak akan putus asa karena kebahagiaan kekal yang bebas dari rasa sakit itu telah menjadi impian sahabat. Bersatu dengan Allah dalam doa menjadi suatu kerinduan sahabat. Sembuh atau tidak sembuh secara fisik tidak akan lagi menjadi masalah bagi kita. Kita meyakini bahwa Tuhan Allah tahu yang terbaik bagi kita. Inilah kesembuhan rohani atau jiwa. Kesembuhan rohani mempengaruhi segala kehidupan. Ketika kita mengalami kesembuhan rohani, kita tidak akan lagi mengeluarkan keluhan-keluhan ataupun kemarahan karena sakit kita. Dengan demikian, doa-doa kita pada saat sakit menjadi pujian yang tulus kepada Allah karena membawa kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Sebab itu, penderitaan sebagai sebuah pujian kepada Allah ini akan meluas dari diri kita menjadi pujian dari banyak orang. Semakin hari akan semakin banyak orang yang berdoa lebih tekun bagi kesembuhan kita. Semakin banyak orang berharap akan kuasa Allah bagi kita, hasilnya mereka semakin dekat dengan Allah. Mereka semakin beriman karena mengakui kemahakuasaannya. Dengan demikian, sakit menjadi sebuah pewartaan, yaitu membawa banyak orang kepada Tuhan dan menyandarkan hidupnya kepada

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan kita.

0: terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
1: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.

kata Pak Surya, pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5.

0: Iya, iya.
1: Eh, terus kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjenengku makin pinter ngoceh lho, Bu.
2: Alah, lha saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Pemirsa sekalian, masih bersama Eri dalam Sentuhan Kasih untuk hari ini. Mari sahabat sekalian, kita melanjutkan lagi sapaan sahabat-sahabat yang saat ini sedang beristirahat. Mengapa Tuhan Yesus melakukan mukjizat kesembuhan di sepanjang pelayanannya? Kita tahu bahwa mukjizat kesembuhan Allah itu adalah bukti nyata hadirnya kuasa Tuhan dan hadirnya Tuhan yang akan langsung dilihat oleh orang-orang saat itu. Tuhan Yesus tidak butuh membuktikan keilahian dirinya, namun orang-orang yang melihat secara langsung perwujudan dari kuasa Allah, imannya dibangkitkan dan Tuhan dimuliakan. Hal ini Tuhan Yesus tegaskan sebelum ia membangkitkan Lazarus.

Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan, seperti yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat yang keempat. Sahabat sekalian, melalui karya Tuhan dalam penyakit dan penderitaan yang dialami oleh manusia, nama Tuhan dimuliakan. Bahkan melalui kesaksian mereka yang mengalami berbagai mukjizat dan kebaikan Tuhan tersebut, iman banyak orang akan dibangkitkan. Nah, sahabat sekalian, apakah mukjizat kesembuhan masih Tuhan lakukan di zaman ini? Ya, mungkin pertanyaan di atas juga sahabat tanyakan, apakah mukjizat Tuhan bisa dialami hari ini? Jawabannya adalah ya. Kuasa kesembuhan dari Tuhan bisa sahabat alami hari ini dan saat ini juga. Percayalah itu sahabat sekalian. Mari kembali lagi kita menikmati puji-pujian yang bisa menghantarkan sahabat-sahabat ke ruangan yang lebih terbuka untuk menerima keberadaan ini. Mari sahabat sekalian kita menikmati puji-pujian manis ini.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

kasih dalam sentuhan kasih untuk hari ini. Halo sahabat itu di rumah sakit, di rumah Anda masing-masing, di panti-panti, atau di rumah penginapan-penginapan, rumah singgah yang saat ini lagi stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Mari sahabat sekalian, pujian ini bisa menguatkan iman sahabat dan juga percaya bahwa mukjizat itu masih ada. Nah sahabat sekalian, kiranya saat ini bila sahabat-sahabat masih dalam kondisi lemah tubuh, baik itu penyakit ringan atau penyakit kronis, seperti kisah perempuan yang sakit pendarahan yang sudah menghabiskan hartanya untuk mendapatkan kesembuhan, percayalah bahwa Tuhan mengasihi Anda. Sahabat sekalian, ambillah langkah awal yang sangat penting. Undanglah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sahabat. Seperti wanita itu, kejarlah Yesus dan dapatkan dirinya. Temukan pribadi Yesus dan terimalah anugerah kehidupan kekal yang Tuhan tawarkan itu. Yesus berkata kepada perempuan yang pendarahan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Markus 5 ayat 34. Yang pertama Yesus berikan adalah keselamatan kekal. Percayalah bahwa hal itu lebih berharga dari kesembuhan jasmani. Nah sahabat sekalian, berdoalah untuk menerima Yesus sebagai Juru Selamat. Doa adalah berbicara kepada Tuhan. Sahabat tidak perlu melakukan apapun yang istimewa. Berbicaralah kepada Tuhan dan ceritakanlah perasaan Anda tentang segala sesuatu. Baik sahabat sekalian, terima kasih untuk kesetiaan sahabat-sahabat semuanya. Sampai di sini sentuhan kasih untuk hari ini. Selamat siang, selamat beristirahat. Selamat menantikan kunjungan dari keluarga sahabat Anda. Tuhan memberkati.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo dulu-duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: 96.5 Iktus, sahabat Anda.
6: 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
7: Nama William Cooper mungkin kurang akrab bagi telinga kita di Indonesia. Namun di kalangan literatur klasik Inggris, dia adalah salah satu pujangga besar pada masanya. Di antara nama-nama besar lain seperti Alexander Pope atau Percy Shelley, Cooper atau yang lebih akrab dengan sebutan Matt Cooper atau Cooper si Gila, dikenal sebagai salah satu pelopor aliran sastra romantik yang kemudian melanda Eropa pada sekitar akhir abad ke-18. William Cooper lahir di Berkhamsted, Inggris pada tanggal 15 November 1731. Ayahnya adalah seorang pendeta di gereja St. Peter, sedangkan ibunya berasal dari keluarga bangsawan yang cukup terkenal pada waktu itu. Mereka memiliki 7 orang anak, tetapi hanya 2 orang saja yang dapat hidup sampai dewasa, yaitu William dan adiknya John. Ibu mereka meninggal ketika melahirkan John pada waktu William berumur 6 tahun. Peristiwa kehilangan ibunya pada usia sangat muda ini semakin berkontribusi pada buruknya keadaan mental William, yang memang sejak kecil sudah sangat lemah dan sensitif, baik secara fisik maupun secara emosi. Sejak usia muda, ayahnya sudah mengarahkannya untuk belajar hukum. Namun menjelang akhir studinya, ketika menghadapi ujian dan pemeriksaan terakhir untuk menjadi seorang pengacara, ia mengalami tekanan dan ketakutan yang amat sangat sehingga mentalnya terganggu. Bahkan ia sempat beberapa kali berpikir untuk melakukan bunuh diri, sehingga ia ditempatkan di sebuah rumah sakit jiwa selama sekitar 18 bulan. Dalam masa perawatan ini, suatu hari ia membaca sebuah ayat Alkitab dari Roma 3 ayat 25 yang berbunyi, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Perenungan akan ayat tersebut membawa dia pada kesadaran baru bahwa dosa-dosanya sudah diampuni, sehingga ia mengalami pertobatan dan pemulihan hubungan pribadi dengan Kristus. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, ia berteman dengan sepasang suami istri, yaitu pensiunan pendeta Morley dan istrinya Mary Unwin. Mereka berdua menolong Cooper untuk semakin menguatkan iman dan jiwanya. Namun tidak lama kemudian pendeta Morley meninggal, membuat Cooper kembali sedikit terguncang. Sepeninggal pendeta Morley, John Newton, seorang mantan kapten kapal budak yang sudah bertobat, mengajak mereka tinggal bersama dengan dia di Olney, di mana Newton menjadi pendeta di sebuah gereja Anglikan. Disinilah, selama hampir 20 tahun, Cooper kembali dikuatkan melalui jalinan persahabatannya dengan Newton. Pada tahun 1779, mereka berdua menerbitkan sebuah buku kumpulan nyanyian yang diberi judul Olney Hymns. Buku ini berisi kumpulan 349 nyanyian yang ditulis oleh mereka berdua. 67 diantaranya ditulis oleh Cooper dan sisanya oleh Newton. Salah satu nyanyian ciptaan John Newton yang terkenal yaitu Amazing Grace terdapat di dalam buku tersebut. Sedangkan salah satu nyanyian Cooper yang terkenal dalam buku tersebut berjudul Peace for the Fountain Opened. Inspirasi nyanyian ini berasal dari kitab Zakaria 13 ayat 1 yang berbunyi, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Bait pertama nyanyian ini berupa penggambaran yang dapat dikatakan sangat mengerikan mengenai pembasuhan oleh darah Kristus ini. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stains. Ada sebuah sumber mata air yang penuh dengan darah yang berasal dari pembuluh darah Sang Immanuel. Dan para pendosa yang menceburkan diri di bawah aliran darah itu akan bersih dari semua noda-noda kesalahan mereka. Frasa pertama, bait pertama ini yaitu "There is a fountain filled with blood" selanjutnya menjadi judul nyanyian ini, menggantikan judul asli yang ditetapkan oleh Cooper. Namun demikian, terjemahan bahasa Indonesia dari bait pertama ini cukup jauh berbeda dengan aslinya. Dalam Kidung Jemaat 35 dengan judul "Tercurah Darah Tuhanku", bait pertama nyanyian ini berbunyi, "Tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota, yang mau bertobat, ditebus, terhapus dosanya." Dari mana kalimat ini berasal? Sepertinya Yang Mugger menerjemahkan frasa pertama bait pertama ini secara bebas dari adaptasi nyanyian ini yang dilakukan oleh James Montgomery. Dalam versi Montgomery, frasa pertama ini berbunyi, "From Calvary's cross a fountain flows of water and of blood." Ada kata Calvary yang diterjemahkan menjadi Golgota. Mengapa Montgomery melakukan perubahan ini? Menurut pengakuannya sendiri dalam sebuah tulisan, ia melakukan hal itu karena menurutnya penggambaran Cooper mengenai sumber mata air yang penuh dengan darah dan para pendosa yang menceburkan diri di bawah aliran darah itu terlalu mengerikan dan kurang pantas untuk dinyanyikan. Namun demikian, ini sebenarnya adalah gaya bahasa khas sastra romantik yang menekankan penggunaan kata-kata yang kuat dan dramatis, bahkan kadang berlebihan, untuk menciptakan suasana emosi tertentu pada pembacanya. Dalam hal ini, kita dibawa untuk menghayati penderitaan dan pengorbanan Kristus yang luar biasa demi menebus dosa-dosa manusia. Dan itu memang bukan sesuatu yang indah dipandang, bukan? Selain itu, nyanyian ini tidak berhenti hanya di bait pertama saja. Dalam bait-bait selanjutnya, kita akan dibawa ke dalam gambaran-gambaran selanjutnya yang melengkapi dan menutupi kengerian ini dengan gambaran yang indah mengenai sukacita, kuasa, iman, kasih, dan pengharapan. Mari kita lihat bait-bait berikutnya. Bait kedua berisi penggambaran mengenai penjahat yang disalibkan di sebelah Yesus. "The dying thief rejoiced to see that fountain in his day. And there may I, though vile as he, wash all my sins away." Penjahat yang sekarat itu bersuka cita melihat sumber mata air itu pada masanya. Dan semoga aku, walaupun sama kejinya seperti dia, juga dapat membasuh semua dosaku. Dalam terjemahan Yang Mugger, kata rejoice atau sukacita diganti dengan kata anugerah. Penyamun yang di sisinya diberi anugerah, pun aku yang penuh celah dibasuh darahnya. Ini adalah perubahan yang baik, dan memang dalam Injil Lukas tertulis bahwa Yesus berkata kepada penjahat itu, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Dan ini adalah suatu anugerah yang besar. Namun demikian, sekali lagi di sini kita kehilangan sebuah kontras atau paradoks antara penderitaan di atas salib dengan sukacita yang besar yang dirasakan oleh penjahat tersebut, yang ingin digambarkan oleh Cooper melalui bait ini. Sekarang kita masuk ke bait ketiga. Bait ini relatif tidak jauh berbeda antara versi asli, yaitu "Dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power till all the ransomed church of God be saved to sin no more." Dengan terjemahan bahasa Indonesianya, "Ya anak domba, darahmu tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya." Jika ada sedikit yang hilang, itu adalah ungkapan dying lamb atau anak domba yang sedang dalam proses menuju kematian, yang dikontraskan dengan power atau kuasa dalam darah anak domba tersebut. Sekali lagi, di sini ada paradoks antara kematian dengan kekuasaan. Namun ini dapat dipahami bukan sebagai kesengajaan, melainkan karena jumlah suku kata yang terbatas sehingga tidak dapat diterjemahkan dengan lengkap. Penggambaran sukacita dan kuasa dari bait kedua dan ketiga ini ditambah lagi dengan bait keempat yang berbicara mengenai iman dan kasih. Ever since by faith I saw the stream thy flowing wound supply, redeeming love has been my theme and shall be till I die. Dalam bahasa Indonesia, bait ini berbunyi, sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasihmulah ku puji terus seumur hidupku. Di sini Yamuger kembali mengubah gambaran mengenai aliran darah yang mengalir dari luka-luka Tuhan Yesus menjadi gambaran mengenai salib yang sebenarnya tidak ada dalam teks aslinya. Ini membuat konteks seluruh nyanyian mengenai sumber mata air yang adalah darah Yesus menjadi hilang. Namun demikian, ini konsisten dengan bait pertama versi bahasa Indonesia yang berbicara mengenai Golgota, tempat di mana Yesus disalibkan. Dan terakhir dalam bait kelima, walaupun secara eksplisit tidak ada kata-kata hope atau harapan, namun isinya mengenai pengharapan kita kelak dalam kemuliaan. When this poor lisping stammering tongue lies silent in the grave, then in a nobler, sweeter song, I'll sing thy power to save. Dan jika nanti lidahku tak lagi bergerak, tetap kupuji kuasamu di surgamu kelak. Bait ini merupakan kesaksian pribadi Cooper. Mental breakdown atau gangguan jiwa yang dialaminya pada saat ia harus menghadapi ujian dan pemeriksaan untuk menjadi pengacara, membuat lidahnya menjadi cadel atau lisping, dan bicaranya gagap atau stammering. Dan itu menjadi sesuatu yang permanen di dalam dirinya, dan berkali-kali muncul kembali setiap kali ia menghadapi pergumulan dan kehilangan yang besar. Namun ia memiliki pengharapan bahwa kelak akan ada nyanyian baru yang dapat dinyanyikannya, lebih mulia dan lebih indah dari semua nyanyian di bumi ini, yaitu pujian kepada Sang Anak Domba yang telah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa manusia.

0: sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.
1: Saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Iktus.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

pada bulan April 1818 di Dublin, Irlandia. Sejak usia muda, ia sudah mulai menulis puisi dalam jurnal sekolahnya. Setelah ia dewasa, puisi-puisi tersebut diterbitkan dalam beberapa buku kumpulan puisi. Di antaranya adalah sebuah buku yang berjudul Hymns for Little Children yang diterbitkan pada tahun 1848. Buku tersebut berisi 13 puisi yang masing-masing menjelaskan salah satu bagian dari pengakuan iman rasuli dengan tujuan supaya lebih mudah dipahami oleh anak-anak di sekolah minggu maupun di rumah. Salah satu puisi dalam buku itu yang berjudul

1849, Henry John Cotlett, seorang pemain organ dan pemusik gereja, mengubah tune yang diberi nama Irby untuk menyanyikan himne tersebut. Dan pada tahun 1977, Yamuger menerjemahkan himne tersebut ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Dalam Kota Raja Daud dan dimasukkan ke dalam buku Gidung Jemaat nomor 113. Himne ini terdiri dari 6 bait.

mengatakan bahwa yang turun dari surga itu adalah Tuhan alam semesta. Namun ia berkenan hidup beserta orang-orang yang hina dan rendah. Dalam bait ketiga dan keempat, kita bergerak maju melewati peristiwa Natal menuju masa kanak-kanak Yesus. Bait ketiga berbicara mengenai Yesus yang patuh, benar, dan menghormati orang tua, dan diakhiri dengan ajakan kepada anak-anak untuk mengikuti contoh atau teladannya. Bait ketiga ini sempat menjadi sumber perdebatan karena satu-satunya kisah mengenai masa kecil Yesus yang tercatat dalam Alkitab hanya mengenai Yesus pada umur 12 tahun yang tinggal

berbuat dosa. Bagian terakhir himne ini, yaitu bait kelima dan keenam, berbicara mengenai masa depan kelak ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaan. Ini adalah kontras dari bait pertama dan kedua yang berbicara mengenai kedatangannya yang pertama dalam Natal. Dalam bait kelima kita akan melihat anak yang lemah ini datang kembali sebagai juru selamat dan raja surga yang mulia yang akan memimpin kita masuk ke dalam surga selama-lamanya. Dan bait terakhir merupakan pengharapan kita kelak ketika di dalam surga kita akan berada di sekeliling tahtanya dan menyembah Dia yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan lagi dalam kandang yang hina. Melodi himne ini digubah pada tahun 1849 oleh Henry John Conlett, seorang

Menarik mengenai himne ini, yaitu bahwa sejak tahun 1918 sampai saat ini, himne ini selalu dinyanyikan sebagai nyanyian prosesi dalam kebaktian malam Natal atau Christmas Eve di King's College Chapel di Cambridge, dengan menggunakan aransemen yang digubah oleh Dr. Arthur Henry Mann, organis di King's College Chapel antara tahun 1876 sampai 1929. Dalam aransemen Dr. Mann ini, bait pertama dinyanyikan secara solo dan a cappella atau tanpa iringan oleh seorang anak laki-laki. Ini menggambarkan kesederhanaan kelahiran Yesus yang dikisahkan dalam bait pertama ini. Kemudian bait kedua dinyanyikan oleh paduan suara, dan bait ketiga dan selanjutnya dinyanyikan bersama dengan umat dengan iringan organ yang semakin lama semakin megah dan meriah. Hingga pada bait terakhir, suara

sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Saya Fiona Pais, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

提前二十分钟，96.5 FM itu sahabat anda bersinergi untuk berbagi。Halo Om, halo, selamat sore sahabat Iktus di manapun Anda berada. Bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditanggap terang dan jelas. Ya oke, sampai hari ini kami masih menggunakan antena antena darurat.Dan mungkin juga siaran kami baru bisa dijangkau di kawasan kota Semarang. Seperti itu, namun kita bersyukur karena antena permanen sudah siap untuk didirikan. Mohon dukungan doanya, biarlah pemasangan antena permanen yang akan dikerjakan mungkin mulai besok.Biarlah Tuhan cabur tangan menolong, memberkati para tukang yang ada, sehingga pelaksanaan untuk pemasangan antena permanen boleh berjalan lancar karena berkat campur tangan Tuhan. Baik sahabat Iktus di mana pun Anda berada, suasana sore yang ya kelihatan masih begitu cerah.Hari belum terbenam dan tentunya hari ini kita benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sejak pagi ketika kita dibangunkan hingga sore ini kita semua bisa melakukan segala aktivitas kita.Dan sejak kita persiapan untuk berangkat ke gereja pagi bahkan sore ini ada sahabat-sahabat Iktus yang akan mengikuti ibadah sore di gereja Anda masing-masing. Mungkin yang belum sempat sore masih menunggu jam malam karena seperti gereja-gereja besar jam 19 sampai mungkin jam 21 masih ada ibadah malamBaik sahabat itu semuanya, kami ucapkan selamat sore. Ada yang lagi on the way menuju ke tempat ibadah, kami ucapkan selamat sore. Senang sekali Sunday Request bisa menemani Anda sampai nanti pukul 18.00. Sahabat itu, oke, segera saja rangkaian kidung-kidung manis.Mungkin sahabat Iktus akan request secara khusus untuk puji-pujian yang akan kami udarakan sore ini sambil kita menantikan ibadah on air nanti. Oke, dipersilahkan Anda bisa menghubungi telepon off air di 024-83-13611. Sahabat Iktus juga bisa...di nomor WhatsApp di 081-745-0596. Baik, sahabat Iktus, segera saja terimalah berikut ini kehadiran pujian dari Michael Panjaitan. Lewat hatiku tetap percaya, dirangkai dengan hidup yang baru dan bersyukurlah. Dari Jimmy Tita Hena.Selamat sore sahabat semuanya dan selamat menikmati suasana sore yang indah. Tentu saja puji-pujian yang hadir menambah indahnya nuansa sore ini.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Sabadik Tugus, suasana sore yang sebentar lagi akan tergantikan dengan suasana petang, dan matahari sudah mulai berada di ufuk barat. Sebentar lagi mungkin akan terbit.

Yang indah ini tentu kita semua senantiasa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, karena sepanjang hari ini kita boleh lewati bersama dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan sahabat Iktus, suasana sore yang tentunya sahabat-sahabat semuanya menikmati kebersamaan dengan keluarga. Setelah ada di suasana minggu, mungkin Anda sudah menikmati pada bersama di gereja Anda masing-masing, atau mungkin Anda bisa mengikuti ibadah siang atau sore, bahkan ibadah malam nanti. Atau bagi sahabat-sahabat Iktus yang mungkin karena kondisi fisik Anda lemah, karena Anda sedang sakit, sehingga sahabat Iktus mungkin tidak bisa keluar rumah, oke, melalui 96.5 FM Anda bisa mengikuti ibadah on air yang sebentar nanti kami akan siarkan melalui channel 96.5 FM ini. Yang pertama tentunya Anda bisa mengikuti ibadah bersama Gereja Kristen Muria Indonesia Gloria Patri.

satu perintah dari hukum Tuhan. Biar kita bisa menguduskan hari Sabat. Untuk itu setiap hari Minggu tentu kita bersama-sama mengikuti ibadah di gereja kita masing-masing. Dan ini merupakan satu kewajiban yang harus kita lakukan. Di ibadah kita bersama-sama bersyukur, berdoa dengan saudara-saudara seiman. Dan kita diberkati juga melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang sudah Tuhan utus. Tentunya melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita terus dikuatkan iman kita. Dan iman kita terus bertumbuh, semakin hari semakin ya bertumbuh, berakar ke dalam semakin kuat, bertumbuh dan berbuah-buah lebat. Seperti itu sialah melalui sikap hidup kita, kita juga akan melayani Tuhan dengan sukacita. Dan biarlah kehadiran kita dimanapun Tuhan tempatkan kita senantiasa menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Baik, seperti itu beberapa pujian indah lagi akan menemani Anda. Dan kita sembari menunggu saatnya ibadah on air nanti. Selamat sore buat Anda semuanya. Dan selamat menikmati rangkaian gedung indah berikut ini.

Segala puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Tuhan, seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Yesus. Oke, sementara masih bareng lagi di Sunday Request edisi sore hari ini. Sementara 44 menit sudah berlalu dari pukul 17. Baik, sahabat Hiktus. Oke, masih ada beberapa kidung indah yang akan menemani Anda di suasana petang hari ini. Untuk sahabat-sahabat itu yang mungkin sore ini Anda sedang dalam pergumulan, atau mungkin sahabat itu sedang sakit dan Anda berdoa Tuhan belum memberikan kesembuhan, sahabat itu tetaplah bergumul di dalam doa. Pasti Tuhan punya rencana yang indah buat kehidupan sahabat Iktus. Dan mari kita tetap bersabar di dalam kesesakan. Dan kita terus minta petunjuk Tuhan untuk senantiasa memberikan terang bagi hati dan pikiran kita, sehingga kita tetap bijak di dalam menyikapi segala sesuatu. Baik, sahabat itu semuanya yang masih tetap bergabung bareng di 96.5 FM, kami ucapkan selamat sore. Salam sejahtera buat sahabat-sahabat itu. Terima kasih banyak untuk dukungan doa yang Anda berikan, support yang sudah kami terima melalui persembahan Anda. Dan sungguh kami mengucap syukur karena antena permanen sudah diantar ke Radio Iktus dan mungkin besok siap untuk dipasang, didirikan. Sebab itu kami minta terus dukungan doa sahabat-sahabat Iktus sehingga semuanya akan berjalan lancar. Dan Tuhan yang akan campur tangan menolong sehingga antena permanen segera terpasang dan kami bisa menyiarkan dan menjangkau sahabat-sahabat itu sampai ke luar kota. Dan Anda yang sedang menikmati siaran kami melalui streaming, kami ucapkan juga selamat sore. Dukung terus di dalam doa sehingga pekerjaan Tuhan tetap berjalan untuk terus kami memberitakan berita kabar baik kepada semua orang. Baik, sahabat Iktus. Inilah rangkaian kidung indah yang akan mengantar kita menuju pukul 18.00. Saatnya nanti kita ikuti ibadah on air. Selamat sore dan selamat menikmati.

Baik, sahabat itu sampai di sini Sandi request menemani Anda. Dan sekarang saja kita akan jalan menuju acara berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.
2: Dan dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ibadah hari ini dengan penuh sukacita, dan kita membawa seluruh hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah kita pada hari ini, kebaktian penutupan bulan keluarga, kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera

dan 45 berbunyi demikian. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin, amin, amin.

indah-indahnya pelangi yang berwarna-warni itu, teman-teman, gak ada yang bisa melebihi kasihnya Tuhan Yesus. Yuk mari kita bersama-sama menyatakan di hadapan Tuhan ya.

menyayang seluruh keluarga kita, teman-teman. Firman-Mu adalah terang bagi jalan hidup kami, Tuhan. Firman-Mu adalah penolong bagi kami. Ajar kami, Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu. Kami rindu hidup kami berkenan di

mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih kami semua boleh berkumpul di rumah Tuhan pada hari perhentian seperti ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mencoba menenteramkan akan diri kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena pikiran kami seringkali melayang-layang ke sana ke sini. Kami seringkali kesulitan untuk berkonsentrasi saat pemberitaan firman itu dimulai. Tuhan, Roh-Mu yang kudus akan menolong setiap kami, supaya kiranya betul momen ini boleh kami rebut menjadi milik kami, dan sungguh firman boleh kami taati di dalam kehidupan kami. Terutama ya Tuhan, di akhir daripada bulan keluarga ini, kami sangat haus untuk menantikan akan firman-Mu. Tolong setiap kami ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak kids yang sebentar akan meninggalkan ruangan ini, pergi ke ruangannya masing-masing, dan Tuhan berbicaralah kepada setiap guru sekolah minggu yang berbicara kepada mereka. Dan firman itu boleh jatuh di tanah yang subur, yaitu hati anak-anak kami ini, supaya sejak muda mereka boleh mengenal firman, dan sepanjang umur hidup mereka, sungguh mereka hidup di dalam kebenaran. Dan tanah yang subur itu adalah hati setiap kami ya Bapa, dan boleh berbuah lebat 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin. Ya, bagi kids silakan untuk meninggalkan ruangan ya. Siap-siap mendengarkan akan pengajaran dari lause-lause ya. Ya, shalom. Senang sekali boleh kembali berada di gereja ini. Saya ingat dulu saya kesini saat masih ada pesawat dari Bandung ke Semarang. Jadi dijemputnya di airport begitu ya. Sekarang masih sedang menantikan karena Bandung dibuka kembali bandaranya. Dan rasanya ini sudah lama sekali saya tidak ada di sini. Terakhir di Desember 2022 GKMI mengadakan Natal bagi majelis dan pengurus rasanya di sebuah restoran. Ya, saya ada di sana waktu itu ya. Dan terima kasih kepada Pendeta Jackson, Penatua Agus Setianto, dan seluruh majelis yang boleh menerima saya lagi di sini. Kemarin ada seminar, pagi ini ibadah, nanti jam 10 ada youth, dan nanti sore saya akan berkhotbah di Pos PI di Hotel Neo ya. Dan di akhir daripada bulan keluarga ada satu tema yang menjadi harapan kita semua. Bahkan saya rasa ini pun menjadi suatu kerinduan saya pribadi, yaitu keluarga yang menjadi berkat bagi gereja dan dunia. Ya, saya Pendeta Cangkuifah, tak kenal tak sayang ya. Maka saya sedikit memperkenalkan keluarga lagi. Jadi dulu waktu saya kesini anak masih kecil. Sekarang sudah besar ya. Dan anak saya yang paling besar, Justin, sudah 25 tahun. Sudah S2 dari psikologi. Sudah bekerja di Bandung sebagai counselor. Masih single ya. Ada yang cari mantu di sini? Bercanda ya. Yang kedua, Joylin. Joylin ikut jejak saya jadi hamba Tuhan karena dia melangkahkan kaki ke sekolah teologi. Saya sanggupnya sekolahin dia di Jakarta saja sesuai kesanggupan keuangan saya pribadi. Tapi Tuhan membuka dia sekolah sampai ke Amerika Serikat. Jadi dia sekarang sisa 2 semester di Portland Bible College. Mei tahun depan sudah akan menjadi Bachelor of Theology.
Dulu sebelum ke Amerika, Joelin didoakan penatua Agus Setianto ya. Masih ingat ya Pak, di Bandungan. Bapak dan Ibu Vita datang ke Bandungan. Senang sekali ya, tak terasa waktu begitu cepat. Rencana dua anak, seperti instruksi Presiden Soeharto kan. Tapi dapat satu lagi, Josen. Sekarang dia sudah di semester 3. Naik semester 3 teknik elektro Maranatha. Ya. Welcome to Bandung. Kalau ke Bandung hubungi saya ajak makan Sunda ya. Makan Sunda itu makan apa? Katanya konon orang Sunda dilepasin di kebun hidup ya. Jadi makan daun-daunan. Nah, semua daun kita makan, tapi ada sambal dan ayam goreng. Saya tidak mengembalakan sebuah gereja lokal. Jadi terakhir kali saya mengembalakan gereja lokal di 2013. Tapi sampai hari ini saya dan Liana secara fokus melayani para suami istri supaya bisa menikmati pernikahan mereka. Jadi mengkonseling, saya ke berbagai kota adakan seminar, membuka kelas supaya suami istri betul-betul bisa sampai akhir ya, sampai maut itu memisahkan. Saya bawa buku ya, nanti silakan Bapak Ibu boleh dapatkan. Stronger Marriage ini yang biru, pernikahan yang kokoh. Dan yang merah, Growthful Fruitful Marriage itu pernikahan yang bertumbuh dan berbuah lebat. Perkenalan saya dengan Pak Agus dulu karena saya editor buku beliau yang pertama itu. Vita, suamimu bukan malaikat ya. Sehingga saya editornya loh, iya. Jadi membuat buku itu lebih enak dibaca ya. Buku kedua juga ya, Menari di Atas Air. Kalau yang ketiga gak tahu siapa yang edit itu Pak ya. Sendiri ya, oh berarti sudah tambah jago, puji Tuhan ya. Saya sekarang sedang menulis satu buku sebagai trilogi dari dua buku ini, yaitu prequel, Siap Menikah ya. Jadi Siap Menikah, harusnya bulan September ini akan terbit untuk menjadi sebuah buku yang mempersiapkan para calon pasutri secara serius, diperlengkapi dalam berbagai dimensi kehidupan. Oke, ada ayat yang diberikan oleh majelis untuk saya pergumulkan dan kemudian kita akan mendengarkan ayat ini bersama-sama pada hari ini, yaitu dari Kisah Para Rasul 2, 41 sampai 47. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian bisa melihat di layar ya. Cukup besar tulisannya? Bisa ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke, satu tema yang tidak mudah karena ini adalah suatu proses seumur hidup, ya. Sehingga saya tuliskan di sini, keluarga yang menjadi berkat bagi gereja dan dunia adalah sebuah journey. Journey itu sebuah perjalanan. Dan perjalanan ini itu ada tahapan-tahapannya yang harus dimenangkan ya dalam setiap tahapannya. Bapak Ibu, betul ada suatu kerinduan bahwa keluarga bisa menjadi berkat bagi banyak orang? Ada? Ya. Maka kita coba ya secara pelan-pelan memasuki tahapannya itu apa saja. Jadi dari seiman, kemudian sepadan, lalu happiness, ada kebahagiaan, dan tidak cukup sampai situ,
ada growth. Growth itu pertumbuhan. Sampai kemudian paling ujung kita bisa melihat itu adalah partnership, ya, teamwork. Jadi tidak secara seketika keluarga yang dipimpin oleh suami dan istri, jadi terbentuknya keluarga Kristen itu dimulai dari pernikahan seorang suami Kristen dan istri Kristen diberkati di gereja Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi tidak seketika saat itu juga mereka quote unquote bisa langsung menjadi teamwork ataupun langsung menjadi rekan sekerja Allah. Ini adalah suatu proses, ya. Dan bagaimana proses itu terjadi? Coba kita perhatikan, ya, pelan-pelan di sini. Nah, yang pertama, tadi saya sudah perlihatkan bahwa bagian sini itu adalah seiman, oke? Seiman. Jadi janganlah bermimpi jikalau kemudian kita menikah dengan yang tidak seiman dan sambil berharap Tuhan bisa memakai pernikahan ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu suatu impian di siang hari bolong, begitu ya. Karena setiap orang yang betul-betul ingin dipakai Tuhan, dia harus memasuki pernikahan dengan rasa takut akan Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, apa prinsip yang harus saya pegang supaya betul pernikahan ini Tuhan mau pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, maka poin pertama, menikah dengan yang seiman dan yang sepadan. Di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Dan ini selaras dengan kisah para rasul 2 ayat 41 itu. Saat mereka berkumpul, nah, orang-orang menerima perkataan. Perkataan siapa? Ini khotbah daripada Rasul Petrus. Itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, ya. Menerima perkataan. Banyak keluarga Kristen, saya ketemu beberapa. Mamanya seorang aktivis di gereja. Dan dia berkata kepada saya, "Pak, gak usah kan menikah sama orang Kristen. Yang penting baik." Begitu, ya. Kenapa sampai begitu? Iya, karena dia menikah dengan seorang suami Kristen, tetapi suami Kristen ini menjadi bencana bagi kehidupannya. Sehingga dia berpikir, nanti kalau anak saya menikah, gak usah kan dengan orang Kristen. Yang penting baik, karena dia merasa suaminya tidak baik. Tetapi mari hari ini kita menyelaraskan semuanya. Jikalau ibu itu kecewa, saya bisa ngerti. Nah, karena itu seiman, iman tanpa perbuatan itu mati, ya. Sehingga di sini kita harus cukup ketat melihatnya. Maka step itu kemudian berjalan ke berikutnya. Kita melihat nanti pelan-pelan. Tanda daripada iman yang sejati. Sambil saya berkhotbah, mari Bapak Ibu kita self reflection, ya, melihat diri kita. Tanda iman yang sejati itu adalah mencintai firman Tuhan. Betulkah saat kita duduk sekarang di bangku masing-masing, ada satu hati yang haus, Tuhan, engkau mau bicara apa kepadaku? Ah, kalau kayak gitu, itu salah satu tanda anak Tuhan, ya, puji Tuhan. Di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun, ada kata bertekun. Sehingga datang ke gereja bukan asal datang. Betul-betul mempersiapkan hati. Saya setiap kali mau ke gereja, saya tidak selalu menjadi pengkhotbah. Saya sering juga duduk di bangku jemaat. Di rumah itu sebelum berangkat pasti saya doa. Tuhan, saya mau dengar firman Tuhan. Tolong saya. Kiranya firman itu hidup bagiku. Ah, ini, ya. Ada suatu kehausan dan ada suatu ketekunan menuntut sesuatu yang baik datang dari Tuhan. Itu mencintai firman, tanda iman yang sejati. Dan bukan itu saja, dia pun membenci dosa. Nah, dalam kisah para rasul 2:43 dikatakan mereka ketakutan, mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Apa sih yang membuat mereka takut? Ya, karena orang yang berbuat dosa langsung mendapatkan maut saat itu juga.
Mungkin Bapak Ibu pasti ingat rasanya kisah Ananias dan Safira ya. Mereka menjual tanahnya sendiri, tapi membohongi para rasul tentang angkanya. Sehingga para rasul bertanya, betul yang kau jual segitu? Mereka berbohong. Tanya istrinya, begitu dia bohong Ananias tek mati. Istrinya datang, betul kau jual segitu? Bohong juga, tek mati. Gitu. Wah, mereka semua ketakutan. Sehingga tanda daripada iman yang sejati, yang sedang bergerak di dalam community. Komunitas itu, ada yang bilang gereja kumpulan orang berdosa ya. Ada amin? Betul, asal-muasal kita, dahulu kita orang berdosa. Sampai kita ketemu Tuhan pun, kita orang berdosa. Sehingga Martin Luther ada satu istilah, semper justus et peccator. Pada hari ini aku orang berdosa, tapi pada hari ini juga aku adalah orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Adakah kebenaran Tuhan betul-betul hadir dalam hidup kita? Siap betul, dulu kita berdosa banyak, setumpuk segudang. Tapi dalam perjalanan untuk menjadi berkat bagi gereja dan bagi dunia, orang bisa lihat, iya memang dulu dia gila itu orang itu ya. Tapi sejak dia ikut Tuhan, pelan-pelan ada perubahan ya. Saya percaya dalam kuasa Tuhan ada banyak mujizat dan tanda bagi hidup kita pribadi masing-masing, bahwa kita ini sedang menuju surga ya. Nah yang kedua, kita lihat dalam perjalanan ini, coba lihat ya, sepadan ya, kita sudah masuk yang kedua. Bicara apa ini Bapak Ibu? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku menjadikan penolong bagi yang sepadan dengan dia. Nah ini menarik. Setelah saya menyelidiki akar kata Ibrani-nya, loh kok ada kesamaan? Kesamaannya di sini. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Oke? Tetap bersatu. Jadi orang percaya ini bukan gontok-gontokan, saling memfitnah, saling melukai, tidak. Mereka tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah, kita melihat di sini sepadan ini, oke. Okay, kebersamaannya di mana? Itu dia. Di ayat

Jadi sejak kejadian itu sudah yang menikah Adam dan Hawa, bukan Adam dan Budi ya. Bukan Siti dan Hawa yang menikah. Sudah the opposite of gender. Oke. Juga berarti apa? Match. Match itu artinya sama kuatnya. Wah, ngeri kali. Punya istri sama kuatnya. Wah ya. Karena lelaki itu warrior, pejuang. Dan dikatakan istri itu adalah penolong, co-warrior, yang mendampingi pejuang menaklukkan dunia ini. Wah, keren. Tetapi akar katanya itu kemudian juga berkata tentang sesuatu yang sangat tidak seperti arti kata sepadan itu. Yaitu disebut corresponding. Corresponding to himself. Jadi nyambung. Jadi Hawa itu tersambung kepada Adam, nyambung. Nah, sekarang coba kita lihat keluarga kita masing-masing. Kita berbicara tentang keluarga menjadi berkat bagi gereja dan dunia. Mari kita masuk ke dalam relung ruangan di rumah kita. Bagaimana suami istri? Coba lihat itu. Bersatu itu paling atas. Itu best friend. Jadi suami istri harus menjadi best friend. My husband is my best friend. My wife is my best friend. Ada kebersatuan. Kepunyaanmu, kepunyaanku. Kepunyaanku, kepunyaanmu. Kalau udah bagi harta gono gini, itu cerai, ya kan? Seperti RO dan S ya. Mengikuti toh? Wah. Sekarang rebut-rebutan anak. Karena anak pun harta. Gak bisa kasih kamu. Kamu tidak layak memelihara anak itu. Mesti ikut aku. Wah. Lalu rumah sekian M itu sekarang terbengkalai. Waduh, kasihan ya. Nah, sehingga kebersatuan itu, coba lihat, yang paling bawah. Ada suami istri yang hari ini Kristen tetapi enemy. Enemy. Musuh. Ke gereja masih sama-sama. Kalau Imlek masih datang sekeluarga. But basically mereka itu enemy karena apa? Sudah lama tidak berbicara secara akrab. Males ngomong sama kamu. Kalau ngomong CS pasti deh, capek deh ya. Sehingga menjadi musuh ya. Di atasnya itu stranger, orang asing. Ya, suami istri ada menjadi orang asing. Di atasnya itu familiar. Familiar tuh ya kayaknya sih tahu sih. Dia sukanya mie ayam. Dia sukanya naik sepeda, dia suka ngopi, itu familiar. Tetapi seharusnya hubungan suami istri bersatu tidak di enemy, tidak di stranger, tidak di familiar. Tidak juga di casual friend, tidak juga di close friend, tetapi best friend. Nah ini, ada Bapak Ibu hari ini? Di dalam firman Tuhan itu dikatakan apa? Semua orang yang telah menjadi percaya itu tetap bersatu. Apa? Di gereja itu bersatu tapi di rumah pecah belah begitu? Tidak. Saya percaya kita harus betul-betul berjuang ya untuk bersatu. Semalam di dalam seminar itu saya sudah sampaikan bahwa saya menikah dengan Liana 26 tahun. Sampai hari ini PR kami masih sama. Tetap bersatu. Dan iblis bekerja 24 jam gak pernah berhenti untuk merusak persatuan ini. Ya. Next kita lihat setelah sepadan itu apa? Itu adalah happiness. Ya, happiness. Artinya happiness itu kita alami karena terjadi pemenuhan kebutuhan. Oke, saya ulangi ya kalimat ini Bapak Ibu. Jadi saya tidak berbicara tentang joyful. Joy itu adalah salah satu unsur daripada buah roh yang datang dari Tuhan. Tapi kalau berbicara tentang pernikahan, jangan kita terlalu rohani. Yang penting di rumah ini ada sukacita. Gak apa-apa, gak ada makan. Hello? Yang penting di rumah ini ada sukacita. Gak apa-apa, gak bisa bayar uang sekolah. Hello? Betul? Betul, kita semua bisa mempertanggungjawabkan iman seperti itu di hadapan Tuhan?

0: Bahkan Paulus dengan keras berkata, jikalau engkau tidak mau bekerja, jangan makan. Karena dia melihat ada orang-orang yang tidak tertib hidupnya di dalam gereja saat itu. Nah, sehingga berbicara happiness ini berbicara apa? Kita lihat ya, bahwa dari bawah ke atas itu adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi supaya keluarga itu berbahagia. Dari kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai. Artinya dalam keluarga yang sehat ada makan, ya, ada kasih sayang, ada keamanan. Artinya rumah gak pindah-pindah, baru tinggal sebentar digusur pindah, itu rasa aman hilang. Tapi sebuah rumah yang kokoh, di mana anak-anak itu bisa bertumbuh talentanya, dijaga oleh papa dan mama. Nah, itu ya. Nah, sehingga di sini kita melihat happiness, apa definisinya? Suami istri adalah orang Kristen dewasa, Bapak Ibu, yang dapat menciptakan kebahagiaan bagi sesamanya. Kisah para Rasul 2:45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Wah, ini dari keluarga yang bekerja. Kalau enggak dia mau jual apa? Maaf kalau suaminya pemabok gitu ya, main judi tiap hari, mau bagi apa? Dia menjadi beban bagi komunitas, bukan menjadi sumber bagi komunitas itu. Dan selalu ada dari mereka menjual harta, lalu membagi-bagikannya. Memang firman Tuhan itu tidak pernah salah. Lebih baik memberi ya, daripada menerima, betul ya. Tetapi menjadi orang yang memiliki kekokohan dalam memberi, dan bukan memberi kadang-kadang memberi, tetapi secara konsisten memberi. Dan bukan hanya secara konsisten memberi, tetapi makin strong dalam pemberian, makin kuat dia. Jadi umur bertambah, pemberiannya makin kuat, makin konsisten, makin luas, makin besar. Nah, maka dia bisa membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya di rumah itu sudah berkelimpahan. Kalau enggak, apa yang mau dijual? Ayo kita mau bagi. Istri bilang, Pak, kamu mau bagi apa? Ini loh kulkas ini kita jual. Bagi. Lah, lalu kita pakai apa? Nah, ribut nanti. Suaminya ingin memberi, istrinya mau menahan. Artinya apa? Belum dalam tahapan untuk bisa menghadirkan kebahagiaan, even bagi keluarga sendiri, belum. Sehingga di sini saya berbicara sangat serius, Bapak Ibu. Apakah kita semua ini adalah orang-orang dewasa yang bisa menciptakan kebahagiaan? Minimal itu di rumah kita sendiri. Tahu apa yang dibutuhkan oleh istri? Halo para istri, tahu apa yang dibutuhkan oleh suami? Lalu para orang tua, papa mama, tahu apa kebutuhan masing-masing anak kita sesuai dengan pertumbuhan, perkembangan mereka masing-masing? Tahu? Itu tanggung jawab kita sebagai orang dewasa, ya. Nah, yang berikutnya, kalau sudah happy bagaimana? Semua dinikmati sendiri begitu? Tidak ya. Ada growth di situ. Saya sebut di situ ada suatu kemampuan yang bertambah. Ada hukum kewajaran hidup, ada Christ likeness. Nah, perhatikan, saya ajak lihat ke bawah dulu. Kisah para Rasul 2:47a itu. Mereka disukai semua orang. Iya loh. Mereka disukai. Kenapa? Karena mereka memang Tuhan telah bawa kepada titik itu. Ingat perjalanan tadi? Ini suami istri yang seiman, kemana-mana akrab, afet, intim, ya suka gitu. Bapak ibu akrab sekali, ya kan? Lalu mereka juga bukan akrab-akrab berduaan aja sendiri, tapi pelit gitu kan? Enggak. Kita semua senang dengan orang yang murah hati. Ternyata suami istri ini selain seiman, bersatu, Tuhan berikan tanggung jawab, bekerja keras, tekun. Tuhan tidak pernah salah menilai orang. Kepada orang yang tekun, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Amin. Sehingga dia tidak simpan sendiri. Maka ini adalah suami dan istri orang Kristen yang bertekad, ya kan? Bertekad dia untuk terus bertumbuh dalam kerohanian, karakter dan pertanggungjawaban kehidupan. Maka kita melihat akhirnya orang Kristen ini, yang suami istri ini, disukai semua orang. Termasuk saat mereka dalam perjuangan hidup suami istri bersatu, dinamika keluarga itu seringkali terjadi. Tidak selalu hidup on the top of the mountain. Saya pun pernah mengalami, saya dan Liana dibawa kepada the valley of death, kepada lembah kematian. Bukan satu bulan, bukan satu tahun, bertahun-tahun. Tetapi sanggupkah di dalam lembah kematian ini suami istri tetap bersatu? Sanggup? Atau memilih untuk ya sudah, kalau senang saya sama kamu, kalau sudah susah begini kita berpisah? Jikalau pikiran itu muncul, itu dari setan yang memang senang. Orang Kristen tidak pernah sampai kepada titik yang ujung itu menjadi rekan sekerja Allah. Setan itu senang sekali ya. Wah, udah bisa ya? Bagus. Jangan balik lagi ya. Itu setan. Tetapi saya mau tegaskan di sini, bertekad untuk bertumbuh. Bertumbuh jarang dalam keadaan yang lancar. Jarang ya. Bertumbuh itu adalah suasana yang kita alami seringkali adalah kesulitan demi kesulitan. Di situ kita bertumbuh. Otot-otot iman kita makin kuat. Tekad kita makin bulat. Tanggung jawab kita mau kita pikul itu makin kokoh. Wah, itu kita bertumbuh, Bapak Ibu. Sehingga saya sebut di tahap 4 ini adalah growth. Growth itu bertumbuh dalam kondisi apapun. Senang tetap bertumbuh, tidak lupa Tuhan. Dikasih jabatan kekayaan, tetap ingat Tuhan, bertumbuh, puji Tuhan. Tambah kaya, bagus. Jangan tambah istri, amin. Naik jabatan, bagus. Jangan kemudian jadi koruptor, menjadikan. Posisi bertumbuh naik dalam hal apapun, jabatan, kekayaan, aset, bersyukur, ingat Tuhan. Tuhan, siapa yang harus aku berkati? Tetapi kemudian masuk ke dalam the valley of death. Jangan berpikir di situ saya macet. Stuck. Bertahun-tahun tidak kemana-mana, tidak. Itu menjadi kesempatan besar justru. Dalam pengalaman hidup saya berjalan dengan Tuhan. Di lembah kekelaman itu, Tuhan menaruh tonggak-tonggak iman, pengharapan dan kasih. Mengingat betapa Tuhan dia ada. Sehingga justru dalam kegelapan yang paling gelap, saya melihat Tuhan itu ada di sana. Hari-hari ini hidup saya sih tidak terlalu sukar ya. Artinya mulai lancar ketimbang beberapa tahun yang lalu. Tapi hari ini saat saya mulai lancar gitu, di pagi-pagi hari saya suka masih ingat masa-masa sulit itu. Sehingga waktu hari ini lebih lancar, saya ingat masa sukar itu. Lalu saya bilang, Tuhan makasih ya dikasih masa sukar itu. Jadi hari ini saya bisa mengenangnya karena Tuhan ada di sana. Dan hari ini dalam proses menuju makin lancar, aku pun percaya Tuhan ada di sini hari ini. Dan mereka disukai semua orang. Nah, kita lihat yang terakhir ya sekarang ya. Partnership. From family to spiritual family. Tadi di awal saya tanya, mau keluarga kita menjadi berkat bagi banyak orang? Amin Bapak Ibu. Tetapi dalam esensinya itu saya tulis di situ. Ada something yang enggak bisa dicopot. Suami istri siap menjadi rekan sekerja Allah, ya. Jadi kalau membicarakan tentang rekan sekerja Allah, kita jangan berpikir ke arah saya ingin menjadi berkat bagi banyak orang dulu, jangan. Tetapi mari kita berpikir ke arah untuk menjadi berkat itu jalannya gimana Tuhan. Nah gitu. Untuk menjadi berkat jalannya gimana Tuhan. Dan pertanyaan itu akhirnya bermuara kepada bagaimana Tuhan itu telah menetapkan syarat-syarat. Dan syarat-syarat itu sudah saya jabarkan tadi. Menikah dengan yang seiman. Kalau sudah menikah dengan yang seiman, hiduplah sepadan, artinya nyambung, bersatu. Jangan cekcok tiap hari. Kalau cekcok cepat cari konselor, cari pertolongan. Dan upayakan dalam keluarga selalu ada hal yang bisa dinikmati bersama, ada happiness. Dan setelah semua itu Tuhan berikan, jangan lupa tetap bertumbuh dalam berbagai dimensi yang mungkin hari ini belum kita masuki, sehingga kita disukai semua orang. Dan jikalau itu sudah terjadi, maka menjadi rekan sekerja Allah bagi saya bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan, tetapi itu pun dikaruniakan seperti keselamatan. Itu dikaruniakan kepada orang yang memang sudah siap. Maka firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 2:47 berkata, dan tiap-tiap hari ya Tuhan menambah. Kok bisa ya? Ya, karena Tuhan sudah membawa jemaat ini dalam proses itu, mereka bisa memberi. Bukan jemaat yang pelit, ya kan? Tapi jemaat yang betul-betul bisa melihat, oh keperluan dia apa? Keperluan kamu apa? Lalu saya punya apa? Ayo kita bagi. Wah, ini sebuah kualitas. Salah satu kualitas dalam pernikahan Kristen yang harus kita miliki. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dan saya berdoa, Bapak Ibu, GKMI Gloria Patri, dalam tahun-tahunnya terus Tuhan tambah-tambahkan ke gereja ini orang-orang yang akan diselamatkan. Amin. Dan itu dimulai dari rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Di akhir daripada khotbah ini, saya memberikan ayat ini. Mungkin dari tadi Bapak Ibu berpikir, aduh susah amat ya. Tahap 1, 2, 3, 4, 5 gitu, susah kali ya. Bagi saya pribadi juga iya. Bapak Ibu, kita ini manusia darah dan daging dan sudah jatuh di dalam dosa. Dan darah dan daging ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Sehingga semua hal yang tadi saya bicarakan itu tidak melulu hanya bersifat fisikal. Bagaimana kita mau mengukur keberhasilan keluarga kita dari darah dan daging, aset, kekayaan, mobil, rumah. Tetapi semua tadi saya bicarakan itu adalah sesuatu yang something yang spiritual, sangat rohani. Nah, berbicara rohani seperti ini, mari kita ingat perkataan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 15 ayat 5b dikatakan, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Gak bisa Bapak Ibu berpikir menikmati pernikahan seumur hidup. Wah, lebih banyak yang bercerai. Lebih banyak setelah 20 tahun pernikahan menjadi muak kepada pernikahan itu. Ya, di mana Tuhan? Sudah tidak bicara dengan istri berbulan-bulan. Sudah pisah kamar dalam satu rumah. Mau menghadapi ini dengan kekuatan darah dan daging? Tidak ada manusia yang bisa. Karena kita semua telah jatuh di dalam dosa. Gak bisa. Maka saya pun mengerti. Saya seorang pendeta. Pendeta Cangkuifa. Saya pun darah dan daging. Yang semata-mata banyak dosanya. Banyak kelemahannya. Banyak keterbatasannya. Banyak kebodohan saya sendiri. Ya. Saat saya mengarungi pernikahan ini. Banyak memalukannya. Iya. Tetapi kenapa sampai hari ini saya tetap memiliki optimis. Sampai akhir nanti keluarga kami terus naik, tidak turun. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ayat ini hampir setiap hari ada dalam hati saya. Saat saya bertengkar dengan anak saya. Anak saya sudah besar semua kan, tadi lihat. Saya bertengkar dengan mereka. Mau bagaimana? Menang-menangan begitu. Saya papa, kamu anak. Begitu. Ya silakan. Paling ditinggal anak-anak gitu kan. Maka saya datang kepada Tuhan. Tuhan kasihani saya. Untuk bicara kepada anakku aja aku gak bisa. Sungguh di luar Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. Kasihani aku Tuhan. Tadi pagi saya DM anak saya yang di Amerika. Karena hari-hari ini antara dia dan saya juga ada suatu pergumulan. Di mana dia tidak menyetujui pemikiran saya. Saya pun tidak menyetujui pemikiran dia. Ya. Lalu tadi pagi saya DM, udah tulis segini. Diranjang sambil nyantai. Tiba-tiba saya ingat, gak boleh langsung main kirim, gak bisa nih. Kalau saya main kirim, itu adalah darah dan daging saya yang bertindak. Saya langsung duduk di ranjang. Istri saya masih bobo. Langsung saya berdoa. Ingat firman Tuhan ini. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa. Saya doa. Tuhan, saat DM ini masuk, berkaryalah Tuhan, kasihanilah kami ini. Ya, banyak air mata ya. Tapi air mata hanya sementara bagi anak-anak Tuhan. Amin. Yang selamanya dan selamanya itu adalah kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus bagi setiap kita yang menyadari bahwa di luar aku, Tuhan Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, tolonglah kami. Kami merindukan hal yang baik datang dari Tuhan. Keluar kami menjadi berkat bagi gereja dan dunia. Ini sangat besar. Dan saat melihat diri kami, kami mengerti. Kami ini adalah anak-anak Tuhan yang begitu banyak cacat dan celah dan kelemahan. Tetapi kami masih punya banyak musim untuk kami menabur dan menuai. Kami masih terbentang tahun-tahun yang akan datang. The future is bright. Masa depan itu masih penuh dengan pengharapan dan terang benderang. Maka hari ini kami mengundang Tuhan. Tuhan, datanglah, terlibatlah dalam rumah kami masing-masing. Menggandeng tangan setiap suami istri. Untuk boleh bersatu. Juga menciptakan akan kebahagiaan dalam rumah. Dengan menghadirkan barang-barang yang betul dibutuhkan. Karena jika ada sebuah keperluan itu harus ada tapi tidak ada maka terjadi stagnasi. Kami menyadari hal ini Tuhan. Dan kami tahu Engkau Tuhan sumber segala pemenuhan kebutuhan kami. Sampai hari ini Engkau yang berkata, mintalah maka akan diberi. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah maka kamu akan menerimanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat. Di GKMI Gloria Patri ini. Dalam kepemimpinan Pendeta Jackson. Dengan seluruh majelis. Dan dalam masa ini. Pak Agus Setianto menjadi ketua majelis. Ada pertumbuhan dan kehidupan yang berbuah lebat. Terjadi dalam gereja ini. Sehingga Tuhan menambah-nambahkan terus. Jumlah orang-orang yang belum pernah mendengar nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa ini. Amin.
1: Mari saya mengajak kita untuk berdiri dengan rasa syukur atas firman Tuhan yang telah kita dengar dan ingin kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengambil satu komitmen, yaitu komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
2: Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Menjadi doa kita bersama, kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah dan keluargaku.

0: biarlah kerinduan hati kita adalah terus bertumbuh, dan kerinduan hati kita menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kepada setiap saudara yang siap untuk melakukannya, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
1: Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
0: Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai engkau. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

0: Silakan duduk, ibadah selesai. Saat teduh, Tuhan memberkati kita semua.
1: Sahabat Iman tadi, ibadah bersama GKMI Gloria Patri. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Ikhtus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.
1: Yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ibadah hari ini dengan penuh sukacita, dan kita membawa seluruh hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah kita pada hari ini, kebaktian penutupan bulan keluarga, kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah

dan 45 berbunyi demikian. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin, amin, amin.

kasihnya pelangi yang berwarna-warni itu, teman-teman, gak ada yang bisa melebihi kasihnya Tuhan Yesus. Yuk mari kita bersama-sama menyatakan di hadapan Tuhan ya.

0: Sahabat Ikhtus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKMI Gloria Patri. Selamat beribadah.
1: Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk ibadah hari ini dengan penuh sukacita. Dan kita membawa seluruh hidup kita menjadi ibadah dan sekaligus persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan ibadah kita pada hari ini, kebaktian penutupan bulan keluarga, kita mulai, kita alaskan dan kita persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas saudara semua anugerah dan sejahtera di dalam

dan 45 berbunyi demikian. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Amin, amin, amin.

indahnya pelangi yang berwarna-warni itu, teman-teman, gak ada yang bisa melebihi kasihnya Tuhan Yesus. Yuk mari kita bersama-sama menyatakan di hadapan Tuhan ya.

0: Sahabat Iktus, kita akan simak ibadah Minggu bersama Gereja Stadion Semarang dalam bahasa Mandarin.
1: Selamat beribadah.

0: 一起祷告。
1: Mari kita berdoa.
0: Tuhan Sangti, kami berterima kasih dan memuji.
1: Ya Bapa kami di surga, kami bersyukur dan memujimu.
0: Dalam ini keindahan pagi, kau kembali memberikan kami waktu untuk membaca pikiran kebenaran.
1: Di pagi yang indah ini, engkau memberi kami waktu dan kesempatan untuk boleh membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang tinggal di dalam kami agar boleh menolong setiap kami. Bukan hanya untuk merenungkan firman-Mu, tapi juga untuk boleh melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
0: Amin.
1: Amin.
0: 请大家啊翻开这个约翰一书的四章。
1: Mari kita buka Alkitab kita di Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 4。
0: 那我们来看约翰一书的四章十节、十一节和十九节。
1: Di ayat yang ke 10, 11 dan 19。
0: 那约翰一书四章十节，不是我们爱神，乃是神爱我们，差他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是。

0: 那阿拉勒比达乌鲁蒙阿西希吉达。
1: 读经到此，听到又行道并保守神道的人有福了，你们要赞美神。

0: Junai, moai de弟兄姊妹们
1: ，saudara-saudari yang terkasih，
0: 当我们听到侍奉这个词的时候
1: ，kalau kita mendengar kata melayani，
0: 我们的第一反应是什么呢
1: ？apa reaksi pertama kita？
0: 侍奉是一项任务。
1: apakah melayani itu sebuah tugas？
0: 侍奉是教会侍奉表上不得不完成的工作。
1: Atau apakah pelayanan itu sesuatu yang tercantum di jadwal pelayanan gereja yang harus kita kerjakan dan selesaikan?
0: 或者侍奉是一种属灵的负担。
1: Ataukah pelayanan merupakan satu beban rohani?
0: 那很多的时候，我们侍奉中感到枯竭。
1: Seringkali kita dalam pelayanan bisa merasakan kelelahan.
0: 我们抱怨。
1: Atau kita mengeluh.
0: 甚至觉得再也没有以前服侍的那种喜乐了。
1: Bahkan merasa sudah tidak ada lagi sukacita seperti yang kita rasakan waktu pertama melayani.
0: 那所以我们要去思考，有可能是因为我们对服侍的本质产生了误解。
1: Jadi kita perlu pikirkan lagi apakah mungkin kita memiliki pemahaman yang salah mengenai esensi dari pelayanan itu.
0: 或许我们这么久以来只是把服侍或者是侍奉当成了换取神祝福的筹码。
1: Atau mungkin kita selama ini menganggap pelayanan itu adalah merupakan satu alat tukar untuk mendapatkan berkat dari Tuhan.
0: 然后我们把侍奉当成了证明自我价值的工具。
1: Atau menjadikan pelayanan itu sebuah sarana untuk mengekspresikan diri sendiri.
0: 那透过今天的经文，约翰一书的四章十节、十一节和十九节，让我们一起来思想一个主题。
1: Melalui nats hari ini yaitu 1 Yohanes 4 ayat 10, 11 dan 19 kita mau merenungkan sebuah tema.
0: 侍奉应该是爱的流露，
1: yaitu bahwa pelayanan mestinya merupakan luapan kasih.
0: 那我们应该知道侍奉不是苦差事。
1: Kita tahu pelayanan juga bukan satu pekerjaan yang berat dan sia-sia atau tidak ada hasilnya.
0: 而是当我们被神的爱深深的触摸之后，
1: tetapi setelah kita terharu atau tergerak oleh Tuhan, kasih Tuhan，
0: 那从生命的深处自然涌流出来的爱的回应，
1: lalu itu menjadi satu reaksi natural， yaitu ada luapan kasih dari kedalaman jiwa kita。
0: 所以正确的应该是侍奉是爱的流露。
1: Jadi definisi yang tepat untuk pelayanan mestinya merupakan luapan kasih.
0: 我们从第一个方面来看，侍奉不是换取神喜悦的方式，而是爱的表达。
1: Mari kita lihat sisi yang pertama. Jadi pelayanan bukan suatu cara untuk mendapatkan perkenanan Allah, tetapi merupakan ungkapan dari kasih.
0: Jadi, kita perlu memperbaiki pemahaman yang mendasar, iaitu bahwa pelayanan bukan untuk mendapatkan kesenangan Allah.
1: Kita perlu untuk meluruskan dulu konsep yang vital yang mungkin salah, yaitu pelayanan sebenarnya bukan alat untuk mendapatkan perkenanan Allah.
0: 我记得小时候啊，那个我们喜欢去庙里啊。
1: Saya ingat pada waktu kecil kita suka pergi ke kuil ya.
0: 那如果去庙里的话，我们就会去那里

0: 块，然后去给一些就是放到那个功德箱里面。
1: 功德箱是什么？
0: 就是有一点相当于奉献的东西。
2: Lalu kita di sana di kuil itu akan pai-pai terus memberikan sesuatu di sana.
0: 一个目的，今天我来了。我带到庙里来了，我希望明天我能够得到更多。
2: Dengan satu tujuan yaitu hari ini saya sudah datang ke kuil dan saya harap besok akan bisa mendapatkan yang lebih banyak。
0: 那为什么会这样啊？因为我小时候还没有信主。
2: Kenapa bisa seperti itu? Karena pada waktu kecil saya belum percaya Tuhan。
0: 那但是现在已经信主了，我知道，信主的人侍奉。不是为了换取神的喜悦。
2: Tapi sekarang saya sudah percaya pada Tuhan dan saya tahu sebagai orang percaya bahwa pelayanan itu bukan sebagai alat tukar untuk mendapatkan perkenanan Tuhan.
0: 那使徒保罗他给我们做了很详细的解释，我们可以看以弗所书的二章八到十节。
2: Rasul Paulus memberikan satu penjelasan yang rinci. Kita bisa lihat di Efesus pasal 2 ayat 8 atau 8 sampai 10.
0: Nah, Rasul Paulus membagi dejo yu xing shan a, yaitu shifeng de zhege guanxi jiang de feichang qingchu.
2: Di sana Rasul Paulus menjelaskan dengan sangat jelas urutan antara keselamatan dan pekerjaan baik atau pelayanan.
0: 那他说你们得救是本乎恩，也是因着信。
2: Di sana dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman。
0: 我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。
2: Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus。
0: 为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。
2: Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya。
0: 所以弟兄姊妹们，大家注意啊，这里的顺序，我们不是靠着侍奉或者靠着行善来得救。
2: Jadi kalian bisa perhatikan bahwa urutannya di sini。Bukan kita lebih dulu melakukan pelayanan untuk supaya bisa diselamatkan.
0: 而是得救之后为了侍奉而被召。
2: Tetapi kita terlebih dahulu diselamatkan, kemudian kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik atau dengan kata lain untuk melayani.
0: 我再举一个例子啊。
2: Saya akan berikan lagi beberapa contoh lain。
0: 我拼命的加班啊，表现得很好，然后老板会录用我。
2: Saya dengan giat bekerja lembur, kemudian memberikan performa yang maksimal, lalu bos apa merekrut saya.
0: 是这样的吗？
2: Apakah urutannya seperti itu?
0: 这是我做了很多的事情，然后老板才来说，哎，你到我这里来上班。
2: Apakah urutannya saya melakukan banyak hal dulu, lalu baru kemudian bosnya bilang ya kamu direkrut?
0: 当然不是这样的，对吧？
2: Tentu saja bukan seperti itu, kan?
0: 是因为老板他看到我们，哎呀，我要帮他的话，那我给他一份工作是最好的帮助他的方式。
2: Tetapi sebaliknya, bos lebih dulu melihat kita dan saya mau menolong kamu dan memberikan pekerjaan ini.
0: 所以因着老板他的这个恩慈，所以他把我招进去了。
2: Jadi oleh karena kemurahan sang bos mengundang pekerja untuk masuk bekerja.
0: 因为我找了一大圈都没有找到工作，现在这个老板他把我招进去了，我是不是要很努力的工作呀？
2: Karena saya sudah cari pekerjaan di mana-mana tidak ketemu, akhirnya boleh direkrut di tempat ini, maka bukankah saya harus baik-baik bekerja di sana?
0: 所以是因为老板他先把我招进去，给了我这个工作的机会，所以我为了回报，我才努力的工作。
2: Jadi urutannya karena sang bos lebih dulu merekrut pekerja, maka pekerja demi melakukan tugasnya, demi berbalas budi, lalu dia giat bekerja. Nah, dengan logika yang sama, kita bukan melakukan pelayanan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi oleh karena kita lebih dulu diselamatkan dan kita menjadi masterpiece-nya, ciptaan Allah yang sangat baik.
0: 为了行善，他把我们重新塑造过了。
2: Dan dia membentuk ulang kita supaya kita dapat melakukan pekerjaan yang baik.
0: 所以侍奉是得救的结果，而不是得救的条件。
2: Oleh sebab itu pelayanan adalah buah dari keselamatan, bukan persyaratan dari keselamatan.
0: 那既然我们得救了。 那我们的侍奉应该是对神慈悲的回应。
2: Karena kita sudah diselamatkan, maka pelayanan kita semestinya merupakan respon terhadap kasih Allah.
0: Roma书的12章第1节这样说。
2: Kitab surat Roma pasal 12 ayat yang pertama mengatakan.
0: 所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭。
2: Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup.
0: 所以
2: di sana ada dikatakan karena itu.
0: 这个中文的句子因果关系的话，因为前面有因为，然后再有所以。
2: Kalau di bahasa Mandarin oleh sebab itu atau maka, jadi di depan dibicarakan dulu sebabnya, kemudian selanjutnya dibicarakan akibat.
0: 所以英文叫 cause and effect.
2: Sebab dan akibat.
0: 在罗马书的第1章到第11章，使徒保罗用了整整11章的内容，在讲述神浩大的恩典。Di
2: kitab surat Roma pasal 1-11, Rasul Paulus menceritakan bagaimana Allah bermurah hati kepada manusia.
0: 神白白的恩典给予了我们，神在十字架上。 彰显了极致的慈悲。
2: Bagaimana Allah begitu mengasihi manusia, kemurahan Allah di atas kayu salib.
0: 到了12章，使徒保罗用所以。
2: Lalu kemudian sampai di pasal ke-12, Rasul Paulus menuliskan karena itu.
0: 那这就意味着我们献上身体当作活祭。 是基于前面十一章神已经给我们的慈悲。
2: Maka kita di pasal 12 ayat 1 ini dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan ini berarti oleh karena 11 pasal di depan yang diceritakan, yaitu mengenai kemurahan Allah yang sudah diberikan kepada kita terlebih dahulu.
0: 我们不是因为献上了活祭，神才对我们发慈悲。
2: Bukannya kita lebih dulu memberikan persembahan yang hidup, baru kemudian Tuhan memberikan, menyatakan kemurahannya.
0: 而是因为神已经对我们大发慈悲，所以我们甘心乐意的献上自己。
2: Tetapi sebaliknya, Allah lebih dulu bermurah hati kepada kita, baru kita kemudian mempersembahkan, memberikan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup.
0: Jadi, 侍奉应该是感恩的回应，绝对不是换取慈悲的交易。
2: Oleh sebab itu, pelayanan mestinya merupakan respon terhadap kemurahan Allah, bukan merupakan alat untuk mendapatkan kemurahan Allah.
0: 侍奉是对神慈悲的回应，那侍奉也是爱的自然流露。
2: Pelayanan merupakan respon terhadap kemurahan Allah, tetapi juga sekaligus merupakan luapan kasih.
0: Nah, kita bicara tentang yang kita baca sebelumnya, Yohanes 1 ayat 19, kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Kita mengasihi karena Allah telah mengasihi kita. Kita
2: Kita melihat lagi 1 Yohanes 4 yang ayat ke-19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi sumber pelayanan itu adalah karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan Tuhan bukan saja hanya berkata-kata, aku mengasihi engkau. Tetapi ia mengasihi kita dengan satu tindakan yang nyata. Dia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya berkorban bagi kita di atas kayu salib.
0: Jadi kita melihat bahwa Allah mengasihi kita adalah Allah sendiri yang mengorbankan harga.
2: Jadi kita melihat kasih Allah itu dinyatakan dengan satu pengorbanan yang begitu besar.
0: Nah, kita sering-sering mengatakan bahwa Yesus adalah pemberian yang berbayar.
2: Kita sering berkata, ayo percaya pada Tuhan Yesus. Percaya pada Tuhan Yesus itu adalah anugerah yang gratis bagi kita. Memang anugerah itu diberikan kepada kita cuma-cuma. Kita tidak perlu melakukan sesuatu untuk memperolehnya, tetapi Allah dengan harga yang mahal memberikan pada kita, yaitu anaknya yang mati di atas kayu salib. Setelah kita memahami sungguh-sungguh kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, hati kita seharusnya menjadi cair. Dan kemudian kita melayani sesama kita. Kasih ini mestinya meluap dengan sendirinya. Kita lihat di slide ada dua cangkir. Yang satu karena penuh dengan air, akhirnya air itu meluap sendiri keluar. Tapi kalau cangkir itu, piala itu dikosong, lalu harus diperas. Itu akan bisa menyebabkan orang merasa menderita dan kelelahan. Hari ini ada banyak orang Kristen yang melayani merasa menderita. Itu karena mereka tidak lebih dulu dirinya dipenuhi dengan kasih Allah. Tapi pelayanan mereka dengan cara terus-menerus memeras diri mereka sendiri. Bisa dibayangkan bagaimana seseorang belum menerima kasih, tapi kemudian harus mengasihi sesama.
0: Pelayanan
2: merupakan luapan dari luapan dari kasih seseorang yang sudah diselamatkan oleh Allah mestinya melayani. Ini adalah sebuah perintah.
0: Nah, 这个命令是主耶稣教导我们的.
2: Perintah ini merupakan yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita.
0: 主耶稣教导我们说，你们若爱我，就必遵守我的命令.
2: Tuhan Yesus pernah berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
0: 那我们来注意看啊，主耶稣他是把侍奉的生活和爱直接画上了等号。
2: Kita perhatikan di sini berarti bahwa Tuhan Yesus di sini memberikan tanda sama dengan di antara kasih dan pelayanan.
0: Nah, dia tidak mengatakan, "Kalian jika takut saya, maka harus mengikuti perintahku."
2: Dia tidaklah berkata, "Jika kamu takut kepadaku, kamu akan menuruti segala perintahku."
0: Dia berkata, "Kalian jika ingin mendapatkan keuntungan dari sini,
2: atau dia juga tidak berkata, jika kamu ingin mendapatkan satu manfaat dari diriku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dia tidak mengatakan seperti ini, kan?
0: 他说是你们若爱我，就遵守我的命令.
2: Tapi gimana? Apa yang dia katakan yaitu, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
0: 那一个爱神的人，是因为他先被神爱了。Seorang
2: yang bisa mengasihi Tuhan adalah dia terlebih dahulu sudah dikasihi oleh
0: Tuhan。所以侍奉是我们对基督之爱的最高的表达。Jadi
2: pelayanan itu adalah merupakan ungkapan ekspresi tertinggi dari kasih kita kepada Allah. Kasih dan pelayanan merupakan karena kita sudah lebih dulu dikasihi, maka pelayanan menjadi respon terhadap kasih Allah. Maka kita juga harus giat melayani.
0: Nah, 我们现在想问问题啊。
2: Sekarang selanjutnya kita mau merenungkan pertanyaan berikut ini.
0: 这一份爱是只能停留在我们心里作为感动吗？
2: Apakah kasih itu kemudian hanya berhenti di dalam diri kita, hanya sebagai perasaan terharu saja?
0: Wah, 走到哪里说, wah, 我被主爱了.
2: Kita hanya berkata, ah, saya sudah begitu dikasihi oleh.
0: 能停在每日, 就是在主日的崇拜的时候, 我们在那里流泪, 哇, 上帝如此的爱我, 我好感动啊。
2: Ataukah kasih itu hanya berhenti sampai pada kita setiap minggu datang beribadah dan menangis dan kasih Allah. Saya percaya bukan hanya seperti ini. Kasih yang sejati mestinya meluap menjadi satu perwujudan terwujud di dalam tindakan. Oleh sebab itu kita perlu aktif melayani. Dan kita perlu untuk saling melayani dengan hati yang mengasihi.
0: 使徒保罗告诉我们说，弟兄们，你们蒙召是要得自由。
2: Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan sudah, Kristus sudah membebaskan kita. Itu bukanlah untuk kita pakai sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa.
0: Tapi
2: tetapi untuk memberikan bagi kita kebebasan untuk melayani.
0: Nah, di sini 强调的就是互相

0: Di sini yang ditekankan yaitu saling melayani.
1: 侍奉不仅仅是站在这个讲台上讲道，或者翻译，或者唱诗，或者伴唱。
0: Pelayanan bukanlah terbatas hanya di atas altar ini berkhotbah ataupun menerjemahkan atau memimpin pujian atau BV.
1: 那我们每一天的生活都是在侍奉。
0: Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari itu pun merupakan pelayanan.
1: 我们的侍奉应该是去关心我们身边的邻舍。
0: Pelayanan kita mestinya dengan cara peduli kepada sesama.
1: 那我们身边的弟兄姊妹啊，他们有什么样的，就是需要我们去服侍的地方。
0: Saudara-saudari seiman kita butuh pelayanan apa dari diri kita?
1: 其实当我们用爱心去帮助一个软弱的肢体。
0: Pada saat kita menolong anggota tubuh Kristus yang lain yang dalam kondisi lemah.
1: 当我们耐心地倾听一个伤心肢体的倾诉。
0: Ataupun pada saat kita mendengarkan keluh kesah seorang saudara-saudari seiman yang dalam kesulitan.
1: 当我们用我们的资源去供给一个缺乏的家庭。
0: Ataupun pada saat kita menolong keluarga yang sedang dalam kesusahan dengan cara kita memakai sumber daya yang kita miliki.
1: 那我们就是在侍奉。
0: Itulah saat-saat ketika kita melayani.
1: 所以爱必须要化作彼此侍奉的实际行动。
0: Jadi kasih itu harus diwujud nyatakan di dalam pelayanan kepada sesama seperti itu.
1: 不要每天挂在嘴上说我爱你。
0: Jangan hanya berkata-kata di mulut saya mengasihi kamu.
1: 但是没有吃的，没有穿的。
0: Tapi yang tidak ada makanan, tidak ada pakaian.
1: 然后你今天晚上有没有地方住，关我什么事情？
0: Dan yang tidak punya tempat tinggal, kita berkata urusan apa dengan saya?
1: 所以我们说那个是响的锣啊，没有作用的。 Gong ya gong, gong yang berbunyi.
0: Kalau hanya ngomong di mulut saja itu seperti gong yang berbunyi, tidak ada wujud nyata tindakannya.
1: 想一下，我爱你啊，但是没有行动。
0: Cuma seperti gong yang berbunyi, saya mengasihi kamu, tapi tidak ada tindakannya apa-apa.
1: 那我们也要知道，就是上帝呼召我们做一个恩赐的好管家。
0: Dan kita juga perlu tahu bahwa Tuhan menciptakan kita untuk menjadi penata layan yang baik.
1: 那使徒彼得他鼓励我们说，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。
0: Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dinyatakan layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita perlu perhatikan di sini ada kata tiap-tiap orang. Di dalam pelayanan di gereja mestinya tidak ada yang disebut sebagai penonton. Dan tidak ada customer. Yang ada hanyalah partisipan. Tuhan memberikan kepada setiap orang percaya karunianya masing-masing. Mungkin ada yang berpikir, oh, saya tidak bisa apa-apa itu.
1: 我又不会唱歌,
0: saya tidak bisa menyanyi.
1: 我也不会, 玩乐器,
0: tidak bisa main musik.
1: 我不会讲道,
0: dan tidak bisa berkhotbah.
1: 说不定上帝给了你倾听的恩赐。
0: Siapa tahu mungkin Tuhan memberikan karunia bagi Anda untuk mendengar.
1: 那当有朋友他内心有很多需要倾诉的时候，你坐在那里，你不用说话，你就坐着安静的听。
0: Pada saat orang sedang mengalami kesulitan dan mau mengungkapkan keluh kesahnya, engkau bisa di sana mendengarkan dia. Dan setelah selesai mendengarkan juga bisa mendoakan dia. Ini juga merupakan satu karunia yang besar. Tidak semua orang bisa duduk di sana dan mendengarkan dengan sabar keluh kesah sesamanya. Sebab ada juga orang yang begitu duduk cerita itu bisa sampai 2-3 jam. Jadi ini juga salah satu contoh dari karunia dan masih banyak karunia-karunia lainnya. Jadi kita tiap-tiap orang mendapatkan karunia dari Tuhan masing-masing. Kita belajar untuk berbelas kasihan pada orang lain. Mendoakan orang lain. Atau bisa menerima tamu yang khususnya tamu yang dari jauh dari luar kota. Dengan aktif melayani maka kita akan semakin mengenali karunia yang Tuhan berikan pada kita. Dan harus ingat bahwa peran kita adalah sebagai pengurus. Pengurus berarti bukan pemilik. Jadi baiklah kita melayani sesama sesuai dengan karunia, sumber daya dan kekuatan, kemampuan yang Tuhan berikan pada kita. Kita berkomitmen kepada Tuhan mestinya ada satu sikap, yaitu kita akan membicarakan sikap di dalam komitmen. Karena kita sudah berkomitmen, kita melakukan sesuatu seolah-olah melakukannya bagi Tuhan, maka kita tidak perlu urusin apa kata orang. Pada saat pelayanan, pada saat kita ada interaksi dengan sesama, otomatis bisa jadi ada gesekan. Dan kita mungkin sulit dilayani. Lalu kemudian kita berpikir, oh kenapa ada begitu Tuhan memberikan pada saya beban yang begitu berat di pundak saya. Tetapi pada saat kita mengingat bahwa kita melakukan semua ini adalah untuk Tuhan, maka kita tidak akan merasakan bahwa itu semua menguras energi. Tetapi kita bisa melihatnya sebagai, melihat tantangan ini sebagai proses pembentukan dari Tuhan supaya ke depan kita bisa menghadapi hal yang lebih besar lagi. Rasul Paulus pernah mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
1: 那希望这个成为治愈每一个在侍奉当中觉得满身伤痛的人。
0: Semoga ini

0: Sahabat Iktus, demikian tadi ibadah bersama Gereja Stadion Semarang. Tuhan memberkati.
1: Baik, sahabat Iktus, usai sudah program siaran yang kami udarakan untuk sepanjang siaran hari ini, Minggu 26 Juli 2026. Baik, sahabat Iktus, segera saja kita akan akhiri perjumpaan kita di siaran sepanjang hari ini. Mari kita akan bersama bersatu hati berdoa mengucap syukur. Kami bersyukur Bapa untuk penyertaan pimpinan Tuhan dalam siaran sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya puji-pujian yang kami kumandangkan, setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah ditaburkan, biarlah kuasa Roh Kudus ini yang akan bekerja, dan biarlah boleh memberkati seluruh sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Kami mengucap syukur untuk seluruh penyiar yang sudah melayani Engkau dengan sepenuh hati dalam siaran sepanjang hari ini. Demikian juga hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demikian juga untuk para pengiklan dan narasumber. Kami mengucap syukur dan biarlah Tuhan akan memberkati setiap mereka. Engkau buat usaha pekerjaan mereka berhasil. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk antena permanen yang sudah Tuhan kirim dan mungkin besok akan dikerjakan. Kami mohon pimpinan campur tangan Tuhan sehingga antena permanen bisa dipasang, semua berjalan lancar. Tuhan memberkati seluruh tukang yang ada, singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Kami yakin dan percaya Radio Syarini Niktus akan kembali menjumpai pendengar kami sampai di luar kota. Bapak, terima kasih. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Lalu sebentar lagi kami hendak berpisah dengan sahabat-sahabat Iktus untuk sementara waktu, dan besok pagi temukan kembali dalam siaran melalui frekuensi 96.5 FM. Bapa, kami berdoa untuk seluruh penyiar yang akan terlibat dalam siaran esok pagi sepanjang hari di hari 2026. Bahkan hamba-hambamu yang sudah setia melayani, pasti Engkau siapkan secara khusus sehingga mereka boleh melayani dalam campaian kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita, dan Kau memberkati dan memelihara setiap hamba-hamba Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih kami serahkan untuk pimpinan kami, demikian juga para pengurus, juga para komisaris, demikian seluruh penyiar dan kru yang ada. Pada Tuhan yang akan pimpin kami semua sehingga kami bersama-sama bisa bergandengan tangan untuk melayani pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan pada kami melalui Radio Syarani Iktus. Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia, bangsa yang kami kasihi. Tuhan memberkati para pemimpin yang ada, beri roh takut akan Tuhan. Bahkan situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa ini, Tuhan, biarlah Engkau campur tangan menolong. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin.

Baik, sahabat itu setengah terdengarnya nada musik ini. Ini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Siaran Iktus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Ini adalah Station of Salvation 96.5 FM Radio Iktus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas Talampan nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan sua kembali esok pagi Senin 27 Juli 2026 pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Seperti itu sialah damai sejahtera dan kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Senin 27 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini, biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda, demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Yesaya 38 ayat pertama sampai 22. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Dan aku akan memagari kota-kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya." Karangan Hizkia Raja Yehuda sesudah ia sakit dan sembuh dari penyakitnya. "Aku ini berkata, dalam pertengahan umurku aku harus pergi. Ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya, aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi. Seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam, engkau membiarkan aku begitu saja. Seperti burung layang-layang, demikianlah aku menciap-ciap. Suaraku redup seperti suara merpati. Mataku habis menengadah ke atas, ya Tuhan. Pemerasan terjadi kepadaku. Jadilah jaminan bagiku. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia yang telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku. Buatlah aku sehat. Buatlah aku sembuh. Sesungguhnya, penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku.

dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaanmu. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Kami hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Kemudian berkatalah Yesaya, baiklah diambil sebuah kue ara dan ditaruh pada barah itu supaya sembuh. Sebelum itu Hizkia telah berkata, apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan?

pagi sahabat itu, selamat bertemu pagi hari ini dalam kabar baik. Sukacita membawa kita setelah kita beristirahat, bangun pagi dan kita rasakan kebahagiaan kita pagi hari ini. Mari sahabat itu, kita berikan setiap hari untuk menjadi hari yang terindah dalam hidup kita. Mari kita akan mengucap syukur di hari yang baru ini dengan beberapa pujian yang sudah saya

Sama sekalian, selamat pagi semuanya. Mari kita bangun pagi dan bangunlah di pagi hari dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih seperti hari ini. Selamat pagi semuanya. Sama itu dimanapun sahabat berada. Oke, sama itu kembali lagi beberapa pujian ini menyapa sahabat-sahabat di kabar baik hari ini.

0: Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, ladang sudah menguning. Mari kita menuai. Haleluya.
1: Ictus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, biarkanlah setiap pagi ini adalah hari baru, hidup baru, untuk sebuah semangat yang baru juga yang kita nikmati hari ini. Mari sahabat Itus, awali hari ini dengan hal-hal yang sangat berharga untuk setiap karya kita. Selamat pagi semuanya.

Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin ajak saudara-saudara untuk kita membaca sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat penting, yaitu di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Ya, saya beri judul hasil pembenaran karena iman. Hasil pembenaran karena iman. Saudara, saya ingin membaca teksnya Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan kita akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita membaca teks ini, ya, Roma pasal 5, kita tidak bisa lepas dari seluruh konteks seluruh kitab Roma. Ya, Roma pasal 1 dimulai dengan semua orang telah berbuat dosa, yaitu orang-orang yang menyembah berhala, paganis, ya, yang menyembah Allah diumpamakan seperti binatang yang menjalar, seperti binatang yang sedang terbang, yang ada di langit, yang ada di darat, dan ada di laut. Dan orang-orang paganis ini, penyembah-penyembah berhala ini, semua adalah orang berdosa. Pasal 2, yaitu orang-orang baik, orang-orang yang merasa dirinya baik, melakukan hal yang baik, tetapi tidak percaya kepada Allah. Orang seperti ini juga termasuk orang berdosa. Pasal 3, membahas mengenai orang-orang yang beragama, yang taat kepada hukum Taurat di zaman itu, tetapi hukum Taurat menunjukkan dosa. Tetapi justru mereka yang mengagungkan hukum Taurat, mereka yang melanggar hukum Taurat, dan orang-orang itu semua adalah orang berdosa. Sehingga pasal 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik para paganis, baik para pengagum-pengagum berbuat baik, kebajikan, amal atau apa saja namanya, mereka tidak bisa membenarkan dirinya karena perbuatannya. Karena kebenaran itu karena iman, menurut Rasul Paulus. Ini harus ditegaskan sekali lagi, orang yang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan, bukan karena agama, bukan karena hukum Taurat. Hukum Taurat tidak membenarkan orang, karena setiap orang yang melakukan hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang paling sulit dilakukan adalah jangan kamu mengingini. Mengingini aja kita sudah berdosa, apalagi kita melakukan, saudara-saudara. Jadi tidak ada istilah di dalam hukum Taurat itu, apa namanya, dosa yang tidak sengaja. Semua dosa pasti dimulai dari keinginan, dan keinginan itu sudah berdosa. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi hukum Taurat kecuali satu, yaitu Yesus Kristus, yang keturunan Adam. Adam membawa dosa masuk ke dalam dunia, pasal yang keempat. Tetapi Yesus Kristus datang untuk menebus dosa, menggenapi hukum Taurat. Dan barang siapa yang percaya kepada Dia akan diselamatkan. Oleh karena itu pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 yang mengatakan kepada kita apa hasil pembenaran. Yang pertama, hasil pembenaran adalah damai dengan Allah. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus menjadi juru damai oleh karena sebab apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, menebus dosa kita, sehingga murka Allah yang nyata dari surga itu berhenti. Yang bisa menghentikan murka Allah dari surga kepada orang-orang di dunia ialah perdamaian dengan Allah. Hasil daripada kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai. Ini bukan hanya rasa damai yang kita miliki, tetapi hakikat damai adalah pada saat kita bisa menyambung, bisa tersambung antara manusia dengan Allah. Karena Allah tidak bisa melihat dosa, melakukan dosa,
dan berbuat dosa bagi Allah, dosa itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Dan Yesaya berkata bahwa itu yang memisahkan manusia daripada Allah. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karena Yesus Kristus kita didamaikan dengan Allah, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera. Itu satu hal yang sangat luar biasa. Ya, sehingga tidak lagi ada tuduhan di dalam hati kita. Kita dikejar oleh dosa, dikejar oleh kuasa hukum Taurat di dalam daging kita. Ya, karena kita sudah dibereskan segala tuduhan itu, diselesaikan semua di atas kayu salib. Pada saat kita percaya karya Kristus di atas kayu salib, kita didamaikan dengan Allah. Yang kedua, hasil yang pada pembenaran adalah jalan masuk kepada Allah. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Yang kedua, ya, hasil daripada dibenarkan karena iman adalah kita beroleh jalan masuk. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jalan masuk kepada Allah Bapa kita harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena kita dibenarkan oleh iman, iman itulah yang akan menuntun kita untuk masuk

abadi yaitu di neraka. Karena sudah tidak ada, tidak tahu jalan masuk. Kalau tidak percaya, coba aja saudara mati. Nanti saudara akan gelap gulita. Ya, satu hari di belakang rumah ada seorang bapak yang belum percaya. Ya, dia kena paru-paru, kemudian sudah parah, sudah lama sakit. Tiba-tiba bapak ini tiba-tiba di belakang rumah saya ini pada nangis. Kemudian saya datangi, kenapa? Ada apa? Ya, anak-anaknya berkata, bapak sudah tidak ada, Pak Pendeta. Tapi saya pegang nadinya masih bercetak. Saya bilang, ini bapak belum meninggal, nadinya masih ada. Ya, kemudian tapi sudah disendakep, ya, telinganya dikasih kapas, hidungnya dikasih kapas, ya, sudah dianggap mati. Saya bilang, bapak ini belum mati. Saya bilang, guna saya angkat perutnya 3 kali. Ya, itu belajar dari PMR saya waktu SMA dulu, bagaimana menangani orang yang pingsan. Sebelum dia belum mati, dia pingsan. Kemudian saya angkat 3 kali, bapak itu mulai bernapas, ya, mulai buka matanya. Anak-anak pada bilang, maaf pak, ya, kita nggak tahu. Kemudian bapak ini sadar, dan kemudian saya mulai tanya, pak, apa yang terjadi pada saat bapak tadi tidak ada? Bapak dianggap mati, bapak pingsan. Saya masuk ke lorong gelap yang mengerikan sekali, sangat mengerikan sekali. Saya takut luar biasa lewat lorong itu, dan lorong gelap itu saya tidak tahu ujungnya. Dan tiba-tiba saya dengar suara menangis. Kemudian saya buka, saya balik dari lorong gelap, saya buka mata saya. Tiba-tiba saya sadar. Kemudian saya bilang, pak, bapak mau kalau suatu hari bapak meninggal, bapak lihat jalan yang terang, bukan masuk lorong gelap yang menakutkan. Saya mau, Pak Pendeta, tunjukkan kami jalan terang dan jalannya menuju ke surga. Kemudian bapak itu saya tuntun menerima Yesus Kristus, minta ampun dosa. Dan bapak anak-anak menyaksikan semuanya diem, walaupun dia tidak seiman dengan kita. Tapi bapaknya mau, saya mau meninggal, tahu jalannya ke surga, tidak lewat lorong gelap yang menakutkan. Kemudian bapak tadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan besoknya pagi-pagi saya terdengar nangis lagi, rame. Dan pada saat saya datang, bapak itu saya pegang nadinya, oh, bapak sudah tidak ada. Saya bilang, bapak ini sudah tidak ada. Keluarga itu ribut, saudara. Karena mereka tahu bahwa malam itu bapaknya itu percaya Yesus. Bapak ini dikuburkan di mana nih, Pak Pendeta? Bapak saya percaya Yesus, katanya. Bapak saya sudah. Saya bilang, terserah. Kamu kubur di mana saja, saya tidak ada masalah. Karena kalau saya tiba-tiba kubur di kuburan Kristen itu akan masalah luar biasa. Karena mereka tahu bahwa bapak itu bukan Kristen. Tapi malam kemarin dia percaya Yesus. Saya bilang, dikubur di mana saja tidak masalah. Dengan cara apa saja juga tidak masalah. Karena cara dikubur, dikuburkan di mana tidak ada hubungan dengan surga dan dengan iman. Dia dikuburkan dengan apa saja, dia dibuang di Bengawan Solo pun, dia suatu hari akan bangkit karena dia sudah percaya Yesus, dia sudah tahu jalan masuk. Karena bapak ini sudah percaya, sudah beriman, dia sudah dibenarkan oleh imannya. Sehingga pada saat menghadap tahta keadilan pengadilan Allah, dia akan diadili oleh Bapa dengan tahta putih itu, Yesus sebagai pembela dan iblis sebagai penuntut umum, malaikat dan orang-orang sucinya sebagai penonton di surga sana. Dan pada saat nama Bapa itu disebut, ya, Yesus sebagai iblis mulai menuduh dengan ribuan dosa, dan Bapa mau mengangkat palunya untuk menjatuhkan hukuman, tapi Yesus anaknya menyetop sebentar. Apakah Bapa ini namanya ada dalam kitab kehidupan? Pada saat dibuka, ketemu nama anak, nama orang itu. Orang ini sudah percaya aku, ya, dan dosanya sudah saya ampuni semua di atas kayu salib. Orang yang berdosa, orang yang bersalah ini sudah saya ampuni. Dia, Yesus berkata, sabaslah, masuklah dalam kerajaan Bapakku, karena dosamu sudah diampuni. Itu yang pakai istilah dibenarkan dalam pengadilan. Pembelanya menunjukkan bahwa Bapak itu benar. Dan Yesus sebagai pembela kita nanti di surga, dia akan membuka kitabnya. Apakah nama kita ada di kitab kehidupan anak domba Allah? Kalau nama kita ada di situ, kita sudah diselamatkan. Jangan takut dengan tuduhan iblis yang segembok itu, karena kita sudah beroleh jalan masuk. Kita sudah dibenarkan karena kita percayakan karya Kristus di atas kayu salib. Yang ketiga, hasil daripada pembenaran. Yang ketiga adalah bermegah dalam kesengsaraan. Dikatakan ayat yang ketiga, dan bukan hanya itu saja.
Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan.

kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ayat-ayat ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Saudara, orang Kristen sebagian besar menghindari kesengsaraan, tidak mau hidup soro, maunya enak kepenak, saudara. Maunya ngikuti daging, oh semuanya ada, puji Tuhan, Tuhan memberikan limpah teologi blessing sangat laris hari ini, tapi nanti akan terjebak di dalam ayat ini. Karena justru kelimpahan dunia ini membuat kita akan menderita di titik tertentu. Alkitab mengatakan bahwa kita harus bermegah. Kita bangga bukan karena kesengsaraan itu, tapi karena tujuan kesengsaraan adalah sebuah proses yang akan membawa kita kepada ketekunan. Ketekunan ini sangat penting. Di dunia ini, orang-orang yang sukses imannya, orang-orang yang berhasil dalam keluarganya, orang-orang yang berhasil dalam pelayanannya, orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya adalah orang-orang yang tekun. Ya, bahasa Yunani dipakai kata hupomeno. Hupo itu di bawah, meno itu tempat. Jadi orang yang ada di bawah tempat tekanan, penderitaan, kesengsaraan, dia tidak lari dari kesengsaraan, dia tidak menolak kesengsaraan, dia menerima kesengsaraan menjadi sebuah proses. Dia pahami bahwa penderitaan, kesengsaraan adalah sebuah proses untuk menuju kepada kemuliaan, dan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang tekun, dia tidak lari dari tekanan, dia tidak lari dari penderitaan, dia tidak lari dari masalahnya. Dia hadapi masalah, dia akan punya pengalaman menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang tidak gampang emosi, menjadi orang-orang yang nanti ketekunan itu akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa ke depan. Oleh karena itu, hadapi kesengsaraan dengan gentle. Hadapi kesengsaraan, jangan dihindari, jangan lari, jangan berbelok arah. Hadapi kesengsaraan. Ya, karena kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan, saudara-saudara. Ketekunan. Kitab Ibrani katakan sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran yang pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Pada saat kitab Ibrani ditulis, orang-orang Kristen sedang menghadapi aniaya yang luar biasa. Mereka dipenjarakan, mereka dipukuli, mereka dicambuk, bahkan mereka disalib. Mereka menghadapi penderitaan-penderitaan karena tekanan dari kaisar-kaisar Romawi pada saat itu. Sehingga penulis Ibrani mengatakan, pada saat engkau menghadapi semua penderitaan itu, anggap saja Allah sedang melatih engkau. Allah sedang tidak hanya mengajar, tapi menghajar engkau dengan berbagai-bagai hal. Tujuannya satu, supaya tiap-tiap ganjaran hajaran itu akan mendatangkan sukacita, bukan duka cita. Nanti sudah akan tahu. Tapi kemudian ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih. Tuhan sedang melatih kita hari ini untuk kita masuk kepada sebuah era yang berbeda ke depan, yang menghadapi kesulitan yang luar biasa. Kadang-kadang saya tertawa lihat orang-orang tua masukkan anak-anaknya di sekolah yang mahal. Saya lihat di sekolah-sekolah yang bagus itu PR-nya lebih banyak, ujiannya lebih sulit, guru-gurunya lebih killer. Tapi orang tua dengan bangga menyiksa anaknya masukkan di sekolah-sekolah seperti itu. Kenapa? Karena orang tuanya ngerti bahwa kalau dia lulus dari sekolah itu, dia akan bisa masuk sekolah lebih baik, dia akan punya kecerdasan lebih baik, dia dilatih semua matematika, fisika, kimia, bahasa, semuanya lebih baik. Apakah ada sekolah yang santai-santai? Banyak. Biasanya sekolahnya nggak bayar. Sudah banyak, gratis, gak bayar, dikasih makan lagi. Tapi anaknya matematikanya parah, anaknya fisikanya gak bunyi. Karena apa? Di situ gak pernah dilatih. Sudah, kamu hafalkan ini aja, hafalkan ini aja, gampang, ujiannya gampang, semuanya naik kelas, semuanya lulus. Mau jadi apa itu anak-anak? Dan sekolah-sekolah itu lama-lama gak laku, hanya kepepet sekolah di situ. Orang tua yang cerdas masukkan anak-anaknya di tempat-tempat yang tidak mudah, bayarnya mahal. Iman Kristen, Bapa kita sama.
Dia tidak mau kita menjadi anak-anak gampang. Tapi Tuhan memberikan, tidak hanya mengajar kita, tapi menghajar. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Sudah, anak-anak yang dulu waktu di rumah, orang tuanya yang keras mendidik anak-anaknya, rata-rata jadi anak yang jadi. Tapi orang tuanya gak pernah mendidik, ya tidur bolehlah, mainan terserah, apa makan apa saja terserah, gak pernah didisiplin. Kata mengajar baik kata disiplin, asal katanya sama, disiplin. Bagaimana menjadikan orang ini menjadi seorang murid yang suatu hari dia lulus dan menjadi seorang guru yang baik. Saudara, belajar gak belajar dibiarkan saja. Saya bersyukur tinggal di sebuah keluarga dengan didikan yang sangat baik. Ya, saya dibangunkan jam 4 untuk belajar, ya sampai 5:30, kemudian mandi, berangkat, karena jarak sekolah kami SMP SMA itu 5 kilo, pulang pergi naik sepeda. Nanti malam ya belajar jam 7 sampai jam 9, kadang-kadang sampai jam 10, sehingga kita bisa melewati. Kadang-kadang kita masuk dalam juara-juara kelas, yang kelas seri A sampai G itu. Wah, bisa masuk 10 besar aja sudah haleluya, sudah. Tapi didikan-didikan orang tua ini menjadikan kita jadi. Tapi ada anak-anak yang gak mau dididik, ya dibangunkan, ya kelihatannya belajar, ya tidur lagi di meja belajar, akhirnya gak naik kelas, ya cari pekerjaan susah. Kenapa? Karena dia tidak mau melewati kata ganjaran, kata didikan yang sebentar saja. Sebentar didikan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi hasil daripada pembenaran ini bukan hanya kita damai dengan Allah, bukan hanya kita memperoleh jalan masuk, tapi kita juga masuk di dalam penderitaan, kesengsaraan, dan kita bermegah. Tidak usah takut, tidak usah gengsi, tidak usah kamu malu karena penderitaan. Tidak, orang-orang yang dengan gagah berani melewati lorong-lorong yang tidak mudah ini, dia akan keluar seperti emas. Emas itu harus dimurnikan, kata Ayub, ya, dimurnikan, dibuang kerak-keraknya sampai ketemu emas murninya pada saat dia dipanaskan, dicairkan. Saudara, wah, ini kalau hidup kita seperti itu tidak mudah. Makanya Ibrani berkata, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Karena banyak penderitaan, banyak kesalahan yang dihadapi di sepanjang sejarah gereja. Sampai hari ini banyak gereja-gereja yang dianiaya, dibully, intoleransi atau apapun namanya. Saya berkata tidak perlu mundur. Engkau terus maju. Kalau diusir satu tempat, kamu cari tempat yang lain. Ya kalau dibubarkan, kamu buka gereja di rumah-rumah. Sehingga kita masih terus bergerak seperti gereja-gereja di RRC DKD yang dulu, gereja bawah tanah itu, yang sekarang 15% dari jumlah orang-orang yang ada di China. Saudara, kalau penduduk China sekarang 1,2 miliar, berarti kalau 10% aja ada 120 juta orang Kristen bawah tanah yang memiliki iman yang luar biasa, pengharapan yang luar biasa. Mereka bangga kalau mereka masuk penjara, kemudian sertifikat penjara ditempel, dikasih figura bagus, ditaruh di ruang tamu. Jadi mereka banyak-banyakan, mana yang paling banyak orang di penjara itu, mereka begitu bangga, begitu bangga. Saudara, mereka tidak goyah, mereka kuat luar biasa dan tersebar luar biasa. Saya kira di Indonesia tidak sesulit itu, tapi kita harus tetap maju. Hasil yang keempat dari penderitaan, klik, keempat adalah menghasilkan ketekunan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan. Klik. Ketekunan yang saya jelaskan hupomeno. Ya, yang kelima, hasil daripada pembenaran adalah ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Jadi ini kayak naik tangga. Dalam proses kekristenan ini, kesengsaraan menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Artinya pada saat diuji, dia tidak jatuh. Pada saat diuji, dia lulus. Pada saat diuji, dia dapat melewati ujian dengan baik. Dan di dunia ini banyak ujian. Ada keinginan mata, ada kenikmatan lidah, ya, ada seluruh anggota tubuh ini semua diuji, saudara. Dan kalau kamu masih jatuh bangun dalam ujian, berarti kamu harus dididik terus menerus. Kalau perlu harus dihajar. Supaya apa? Supaya kita beroleh
ketekunan dan ketekunan boleh tahan uji. Kalau yang menghajar manusia itu masih gampang, tapi kalau yang menghajar itu Allah, saudara, sangat menakutkan. Jangan dipikir Allah tutup mata dengan dosa-dosa yang kamu buat. Kalau kamu memang menjadi anak-anak Allah, Allah akan menghajar engkau sampai engkau bertobat, sehingga engkau mulai masuk di dalam ketekunan menghadapi semuanya dan mulai tahan uji, sehingga tahan uji ini juga akan naik tangga berikutnya. Yang keenam, ya ayat 5, dan pengharapan itu tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita akan memperoleh pengharapan setelah kita tahan uji. Ada harapan di depan, harapan yang tidak mengecewakan. Kalau manusia itu mengecewakan, sebaik-baiknya kadang-kadang mengecewakan. Kita sudah belajar submit, tunduk kepada orang itu, bekerja keras, tapi di titik tertentu orang-orang itu omongannya gak bisa dipegang. Orang-orang itu mengecewakan, dan saya sudah banyak dikecewakan oleh orang, tapi saya anggap, makanya saya tidak mau berharap kepada siapapun. Saya hanya mau berharap kepada Allah. Saya mau berharap kepada Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita, yang diam di dalam hati kita, bahkan memenuhi kehidupan kita. Karena pengharapan ini sangat penting. Orang bisa tidak beriman, orang bisa tidak punya kasih, tetapi orang harus punya pengharapan. Satu detik saja kita kehilangan pengharapan, kita sudah kehilangan semuanya. Coba lihat di kitab Ibrani. Ya, Ibrani pasal 6 ayat 19 dikatakan pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ya, kitab Ibrani menggambarkan bahwa hidup kita ini seperti kapal yang sedang berlayar, sedang dihantam badai, gelombang, ombak dunia ini. Tetapi kapal itu, katanya pengharapan itu seperti sau, seperti jangkar yang dilabuhkan dengan kuat dan aman. Dan di kitab Ibrani dikatakan kita labuhkan jangkar kita, sau kita sampai di belakang tabir. Kalau Bait Allah itu belakang tabir itu namanya ruang Maha Kudus. Ada Allah hadir di sana. Sehingga apa? Sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai di belakang tabir. Itu luar biasa. Saudara, kalau kapal itu pakai sau, pakai jangkar sampai ke batu karang, ya, dia digoyang dengan cara apa saja, dia tidak akan goyah. Kapal itu akan tetap berdiri, dia tidak roboh, dia tidak hanyut, dia tetap berdiri walaupun mungkin goncang, walaupun mungkin dia kena gelombang, naik turun kehidupan. Tetapi pengharapan ini penting, dan pengharapan itu ada di belakang tabir, ada Allah, ada ruang Maha Kudus. Kalau lihat skema tabernakel itu, belakang tabir itu ada grafiran, ya, ada tabut perjanjian di sana, dan itu melambangkan zaman dulu kehadiran Allah di sana. Kalau Allah hadir di dalam hidupmu, ya, dan kehadirannya terus menerus, kita nggak berkhawatir menghadapi dunia yang tidak semakin mudah, semakin sulit, semakin apa tantangannya semakin tidak mudah hari ini. Dunia sedang perang, semuanya sedang naik. Banyak orang yang panik, banyak orang yang bingung, banyak orang lari sana, lari sini, stres, khawatir. Sebagai anak-anak Tuhan, engkau yang sudah dididik di dalam disiplin Tuhan, masukkan dalam penderitaan, Anda sudah mulai masuk dalam ketekunan, Anda mulai tahan uji, dan pengharapan ini pada akhirnya akan menjadi pegangan kita. Kita harus yakin bahwa Kristus akan membuat kehidupan kita tidak terguncangkan. Saudara-saudara, ini kasih Tuhan Yesus Kristus, pengharapan ini menjadi ujung akhir daripada hasil pembenaran. Dan dikatakan tadi, pengharapan itu tidak pernah mengecewakan, karena Tuhan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita, yang Roh Kudus dalam perjanjian lama itu hanya diberi kepada seorang raja, diberi kepada nabi, diberi kepada imam, diberi kepada hakim. Rakyat orang biasa gak dapat. Tapi dalam perjanjian baru, Roh Kudus itu diberikan kepada semua, tidak hanya kepada hamba Tuhan, tidak hanya kepada majelis, tidak hanya kepada pengurus, tidak hanya kepada LC, tidak hanya kepada orang-orang rohaniawan,
tetapi Roh Kudus diberikan kepada setiap orang, kepada orang-orang yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Minta Roh Kudus hadir di hatimu, dan Roh Kudus itu satu jaminan Allah akan kehadirannya dalam hatimu. Menghadapi semuanya, Roh Kudus akan berbicara, bisa melalui hati nurani, bisa melalui auditori kalau dia mau, sehingga akan membawa kita masuk kepada masa depan pengharapan bersama dengan Kristus, hasil pembenaran karena iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau telah membuka hati kami, membuka mata kami dengan hasil pembenaran ini. Kami boleh jalan masuk. Engkau telah mendamaikan kami dengan Bapa karena dosa kami. Engkau telah menebus kami sehingga kami boleh masuk kepada penderitaan kesengsaraan. Namun kami akan bermegah bukan karena penderitaan itu, namun karena hasil daripada penderitaan yang Kau izinkan dalam hidup kami akan menghasilkan tahan uji, akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan membuahkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan karena Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Jadikan kami anak-anak Allah yang dewasa, yang tidak menjadi anak-anak gampang, namun anak-anak yang rela menerima disiplin sehingga kami sanggup menghadapi dunia yang tidak mudah ini bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan pagi ini atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya berkata, amin.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo-halo, selamat pagi. Ketemu lagi hari yang baru hari ini ya. Jangan lewatkan untuk selalu memberikan hal-hal yang positif dan optimis. Selamat bertemu lagi pagi hari ini di Happy Birthday. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 pagi. Nah, hari ini dengan semangat yang baru, dengan berkat yang baru, anugerah usia baru untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini ya. Saya akan sapa satu persatu. 27 Juli sudah sampai di hari Senin lagi ya. 27 Juli menjadi hari yang dinanti sahabat-sahabat semuanya. Yuk, kita akan tetap terus melangkah dalam hidup kita. Semua yang kita butuhkan akan datang kepada kita pada waktu yang tepat. Percaya saja ya sahabat itu ya. Teruslah berkarya, terus bekerja keras. Selamat pagi dan kita nikmati pagi hari ini lewat puji-pujian untuk menyambut usia baru sahabat hari ini 27 Juli 2020.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Ya, sahabat itu, hari ini 27 Juli ada siapa saja? Wah, banyak banget nih ya. Gimana kabarnya sahabat itu? Kemarin sudah cukup lama pertemuan bersama dengan keluarga ya. Hari Minggu sahabat-sahabat bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Kemudian juga ke gereja, bercengkrama bersama dengan keluarga. Kembali lagi di awal pekan ini, sahabat-sahabat itu kembali beraktivitas. Dan spesial untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Ya, selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat itu. Selamat mensyukuri anugerah usia baru. Saya akan sapa terlebih dahulu untuk Ibu Sulistiyawati di Banowati Tengah. Halo, halo, selamat ulang tahun. Ada Ibu Sri Handayani di Tlogo Asmara, Tlogo Sari. Pasti sudah stay tune bersama itu saya dari pagi ya. Kemudian Ibu Natalia Sugiyarti di Genuk Krajan. Diucapkan juga selamat ulang tahun. Hari ini ditambahkan usia baru. Untuk Ibu Ong Syuswan. Di mana Ibu? Di Karang Kebon Selatan ini ya. Kemudian Bapak Jitian Geng di Karang Laban. Hari ini pagi-pagi meluncur ke Genuk Baru ada Ibu Sukaryanti. Diucapkan juga saya meluncur ke Perum Panjang Kudus Monitor. Berapa nih ya? Oh, pokoknya sahabat itu sih ya, Bapak Purnomo. Dan Ibu Brigita Jamilah Yuliati di Peres diucapkan selamat ulang tahun. Terus berpegang pada janji-janjinya. Selamat ulang tahun, kiranya iman sahabat menjadi semakin kuat, terus menjadi terang bagi sahabat-sahabat yang berada di sekitarnya. Jadilah teladan yang baik, berpegang pada kebenaran firman Tuhan, membagikan suri teladannya kepada para senior yang saat ini sudah memasuki usia yang baru dan banyak sekali pengalaman yang akan dibagikan. Pengalaman yang baik membagikan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak di lingkungan sekitarnya. Ibu Sulistiyawati, juga untuk Ibu Sri Handayani, selamat ulang tahun. Ibu Natalia Sugiyarti, Ibu Ong Syuswan, Bapak Jitiang Geng, Ibu Sukaryanti, Bapak Purnomo, dan juga Ibu Brigita Jamilah Yuliati. Tentunya pagi hari ini di awal pekan banyak sahabat itu yang merayakan hari ulang tahunnya ya. Tapi belum tercatat. Silahkan sahabat itu yang mau disapa namanya berulang tahun untuk hari-hari berikutnya. Silahkan bisa mendaftarkan untuk dicatat di buku ulang tahun kami. Nah, bisa WhatsApp di 081-745-0596. Yuk, kembali lagi sama semuanya. Hari yang istimewa, selamat mensyukuri anugerah usia baru. Terimalah salam hangat kami dari

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Sahabat sekalian, kembali lagi di Happy Birthday hari ini Senin 27 Juli 2026. Menjadi bahagia itu adalah jalan menuju kesehatan yang baik ya sahabat Ictus ya. Jadi selalu kenakan senyum yang lebar di wajah sahabat semuanya. Bangun pagi, awali hari dengan senyum yang lebar di wajahnya. Dan selamat memasuki usia yang baru untuk sahabat-sahabat Ictus ya. Pasti sudah banyak ucapan yang masuk untuk sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Siapa lagi nih diucapkan selamat ulang tahun? Ada Ibu Iksan di Trengguli, juga Ibu Windarti di desa Rendeng Kudus. Oh, di Rendeng Kudus ya. Halo-halo Ibu Ripka di Jalan Wat Gandul ABC. Diucapkan juga Ibu Roni Oktavianto Wibowo di Jalan Layu Raya Sebantengan Baru Ungaran. 27 Juli menjadi kenangan juga untuk Ibu Siska Yuliana di Wat Gandul. Halo Ibu, selamat ulang tahun, menjadi teladan di dalam keluarganya, juga lingkungannya, semakin setia dalam melayani. Ada Bapak Yohanes Bejo Yuliono di Jalan Hiri. Juga selamat ulang tahun untuk Bapak Ignatius Tulus Joko di Sedah Romo Kidul Solo. Oke, di kota Solo ya. Selamat memasuki usia baru. Tentunya hari ini hari yang istimewa ya. Tuhan telah memberikan anugerah dalam diri sahabat. Sekiranya setiap tahun yang sahabat lewati menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya dan terus memuliakan namanya dalam hidup sahabat. Selamat ulang tahun Ibu Iksan, Ibu Windarti, Ibu Ripka, Ibu Roni, Ibu Siska, juga Ibu Sri Suparti, Bapak Yohanes Bejo, Bapak Ignatius Tulus, dan juga sahabat-sahabat Ictus yang berulang tahun hari ini. Banyak loh. Ya, tentunya diucapkan selamat hari Senin, hari yang penuh tugas dan juga ada impian yang ingin sahabat raih di dalam memasuki usia yang baru. Kalau kemarin belum tercapai mimpinya dan Tuhan akan mendengar apa yang menjadi kerinduan sahabat, tentunya yang merindukan anak, merindukan pasangan hidup, juga merindukan bisa mempunyai rumah sendiri ya. Nah, tetap terus berdoa, kiranya Tuhan selalu mendengar apa yang menjadi kerinduan sahabat. Demikian juga yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, kapan bisa sembuh ya, Tuhan pasti akan sembuhkan ya. Semangat selalu untuk sahabat-sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini, 27 Juli 2026. Baik, kita nikmati lagi pujian untuk sahabat-sahabat semuanya di hari lahir sahabat semuanya. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
3: Masih di Happy Birthday hari ini ya, Senin 27 Juli 2026. Semoga saja hari Senin ini ya... Memang berat ya, ada yang mengatakan bahwa hari Senin itu sangat berat untuk masuki hari kerja yang baru. Tetapi karena sahabat sudah mengelola hati dan pikiran sahabat untuk bisa memasuki hari yang baru, awal pekan yang baru. Mari sahabat sekalian, saya akan melanjutkan untuk sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini. Ada siapa lagi nih ya? Oke, Ibu Esther Sri Rahayu di Jalan Seruni. Halo, selamat ulang tahun. Ada Ibu Maria Guningsih di Bulustalan. Juga Ibu Kamtini di Jalan Dr. Cipto. Selamat pagi, selamat ulang tahun. Selamat merayakan usia baru dengan semangat yang baru. Ada Ibu Samuel Dharma Atmaja di Peterongan Timur ya. Selamat ulang tahun juga sahabat Yuliana Puji Astuti di PWDC. Pagi-pagi sudah saya sapa untuk hari ini ya. Selamat ulang tahun juga sahabat Stefani di Mugas. Selamat ulang tahun sahabat itu. Kiranya pagi hari ini secerah senyum sahabat dan tahun ini membawa banyak kebahagiaan serta impian yang menjadi nyata. Yang mau membagikan kebahagiaan pada orang-orang yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh, dengan doa-doa sahabat, dengan merayakan hari ulang tahunnya, sahabat berkunjung untuk saudara-saudara kita yang lemah tubuh atau ingin mendengar apa yang menjadi keluhan, sharing mereka. Mari sahabat sekalian, di hari ulang tahun ini sahabat bisa membagikan waktunya kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan. Ini satu anugerah ya. Ada Ibu Esther Sirahayu, Ibu Maria Guningsih. Halo Ibu Kamtini, tetap semangat untuk berkarya setia bersama dengan anak-anak di Dria Adria. Ibu Samuel Dharma Atmaja, juga sahabat Yuliana Puji Astuti dan sahabat Stefani Puji ya, diucapkan selamat ulang tahun, hari yang penuh berkat ya. Baik, kembali lagi saya akan putarkan pujian untuk menghiasi ruangan hati sahabat ya, yang lagi bahagia untuk menyambut usia baru ya. Selamat menikmati ya, ini dia pujiannya.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Iktus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian masih menemani sahabat semuanya untuk hari ini, hari Senin 27 Juli 2026. Wow, memang banyak banget nih ya yang berulang tahun hari ini 27 Juli. Saya akan lanjutkan lagi. Kemana nih? Oke, menuju ke Telogosari ada Ibu Mariani Jatiningsih. Kemudian sahabat Nehemia Nugraheni di Pucang Gading. Jauh di mata dekat di hati ya. Sahabat Dian Wahyu Nengseh Yuliati di Jalan Kumudas Moro. Ada Bapak Dwi Joko di Bangetayu. Bapak Sri Podo di Demak. Halo-halo, selamat ulang tahun. Kemudian sahabat Joel Eko Wibisono di Lempong Sari. Selamat ulang tahun ya, selamat masuki usia yang baru. Ada salam nih dari ayah tercinta. Kemudian Ibu Esther Ekoloso di GKJ Genuk, selamat ulang tahun diucapkan untuk Ibu.

Bu Hana Giamgonio di Ciliwung, ada Bapak Sartono di Kagok, Bapak Gunawan Pradowo di Barusari, dan Saudara Jaden di Graha Padma. Hari ini ditambahkan usia baru yang sudah senior di membagikan kebaikan, mewariskan suri teladannya. Yang saat ini masih beraktivitas berkarya, terus mempunyai rasa memiliki segala apa yang sudah Tuhan percayakan, cintailah pekerjaannya. Yang masih studi, sukses selalu, dilancarkan semuanya, dan selamat meraih cita dan cinta. Oke sahabat semuanya, menyapa sahabat-sahabat yang ulang tahun hari ini 27 Juli, spesial banget ya, karena banyak banget ya. Selamat ulang tahun Ibu Mariani, ada sahabat Nehemia, sahabat Dian, Bapak Dwi Joko, Bapak Sri Podo, sahabat Yuel, Ibu Esther, Ibu Hana, Bapak Sartono, Bapak Gunawan, dan Saudara Jaden. Semuanya diucapkan selamat ulang tahun. Kembali lagi menyapa lewat puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda. Selamat menikmati.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Oke, dua pujian sudah kita nikmati dan sudah saya hantarkan untuk menyambut usia baru sahabat-sahabat semuanya ya. Selamat pagi sahabat itu, selamat pagi, selamat ulang tahun. Kiranya sahabat-sahabat semuanya merasakan anugerah yang luar biasa ya. Terima kasih sudah menjadi bagian terindah dalam kebersamaan kita lewat 96.5 FM itu sahabat Anda. Yang berulang tahun lewat Facebooknya itu diucapkan selamat ulang tahun. Yang lagi ngintip nih ya, yang gak pernah disapa tapi ulang tahun tapi denger itusnya. Dimana saja, kapan saja ya. Oke, yang berulang tahun hari ini saya ucapkan selamat ulang tahun. Kiranya sahabat-sahabat semuanya dipenuhi dengan cinta dan tawa. Yang belum tercatat, kembali lagi ya saya undang untuk sahabat itu yang berulang tahun. Saya akan catat namanya di buku ulang tahun itu dan nanti sesuai dengan hari ulang tahun sahabat akan disapa ya. Selamat ulang tahun berikutnya ada sahabat Orin di Mangga. Oh dekat banget nih ya. Kemudian diucapkan selamat ulang tahun Bapak Ibu Sugeng Suyoto. Mungkin ini ulang tahun pernikahan ya. Kalau tidak sesuai apa yang saya sampaikan ini bisa gabung ya. Diberikan informasi kepada kami. Ada saudari Dian di Cepiring Kendal. Halo, selamat ulang tahun Ibu Kushartinah di Pondok Beringin. Saudari Pamela Pau di Kalimas. Kemudian diucapkan selamat ulang tahun saudara Binar Budi Prasetyo di Genuk Krajan. Ibu Mardira Hayu di Ngalian diucapkan juga selamat ulang tahun. Kiranya sahabat-sahabat yang saat ini beraktivitas berkarya, karirnya semakin sukses, hari-hari sahabat menyenangkan, dan semua urusannya dipermudah ya. Hari yang sangat membahagiakan ini, selamat mensyukuri bersama dengan keluarga terdekat, juga sahabat-sahabat yang sudah sampai tempat tugas. Wah, dapat ucapan ya dari sahabat-sahabat teman-temannya ya. Semoga sekali kiranya sahabat-sahabat diberkati selalu dan hal-hal baik menyertai langkah hari ini dan seterusnya. Terima kasih untuk hari ini sudah saya sapa untuk sahabat Orin, Bapak Ibu Sugeng Suyoto, Saudari Dian, Ibu Kushartina, Saudari Pamela, Saudara Binar Budi Prasetyo dan juga Ibu Mardira Hayu. Selamat ulang tahun semuanya, diberkati selalu dan hadiahnya saya ambilkan untuk sahabat-sahabat semuanya pujian yang sudah saya siapkan untuk hari ini. Selamat ulang tahun, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat, dukungan sahabat, doa, perhatian dan juga dukungan dana yang boleh diterima lewat radio Itus, tetap mengudara dan jadi berkat. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Sabarikus, judul wisdom saat ini adalah sesuai. Selama ini sahabat tentu ada orang atau mungkin bahkan Anda sering melakukan sesuatu dengan maksud untuk menyesuaikan satu dengan yang lain agar enak dilihat. Dalam berpakaian saja misalnya, kalau antara kulit pemakai dengan warna pakaiannya tidak sesuai, tidak enak dipandang mata, bukan? Tetapi kalau warna pakaian itu sesuai dengan warna kulitnya, warna kulit pemakainya, maka akan tampak lebih cakep. Sahabat, dalam menata rumah pun kita harus membuat satu dengan yang lain sesuai. Warna dinding harus sesuai dengan warna kusen atau warna pintu serta kordennya. Suasana rumah sahabat itu seakan terasa nyaman, atau katakanlah seperti sebuah istana walaupun sederhana, kalau tata warnanya disesuaikan dengan baik. Banyak orang asal saja memilih warna, asal saja memilih cat untuk dinding rumahnya, sehingga perpaduan warna satu dengan yang lain tidak ada kesesuaian.